0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyo Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik.

0: baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan Kota Santri.
1: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
3: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
4: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
3: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
5: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
6: Tahun
5: lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
3: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
7: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
8: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
7: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
8: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
7: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrib Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Jemaah Haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
10: Nah, itu kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
9: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
11: Laporan khusus.
12: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
13: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
12: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
13: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
11: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
13: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
13: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick efek ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
15: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
16: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nawaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
1: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Di tengah ekonomi seperti saat ini ternyata ada fenomena yang namanya efek lipstick, di mana ini adalah suatu fenomena masyarakat yang biasanya sebenarnya kondisi ekonominya juga sedang mengalami gejolak, tapi dia masih berusaha untuk memuaskan dirinya dengan membeli barang-barang kecil atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi dan juga mencari barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan. Nah, ini tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya dari sisi ekonomi, dan juga ini juga terkait dengan masalah psikologis masyarakat juga ya. Coba kita pantau atau kita bahas ini dari sisi ekonominya, sisi negatif dan sisi positif dari ekonomi terkait dengan fenomena lipstick effect seperti saat ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 021.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hala, ini nasai patani fursa. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefa lua bazi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
2: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Soa gelo le tali fuse. Mino ubaha ehegu.
1: Lau balik tali fuse. Bayi olifu he. Eroma beji kelembu apa alawa luo.
2: Lau.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget, Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: kemana?
1: Ih, itu kan ada tempat wisata baru.
0: Jam?
1: Yeah, pagi dong.
0: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
1: Alah, minggu depan aja deh.
0: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
1: Oh iya, iya deh, aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
0: Loh, ngapain berhenti?
1: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya kamu sholat.
0: Iya, tapi gampang lah, itu kan nanti bisa.
1: Nggak boleh, ibadah itu prioritas. Udah, kamu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Anda punya tetangga yang sering berkata kasar? Jika iya, maka Anda akan berpikir bagaimana caranya agar anak tidak terkena pengaruh buruk dari lingkungan tersebut. Anda mungkin menjadi protektif terhadap anak, dan Anda pasti menyadari betapa lingkungan yang baik adalah sebuah keberuntungan yang tak ternilai harganya. Jika saat ini Anda berada dalam lingkungan yang sangat baik dan tidak pernah berkata kasar, sepertinya Anda harus banyak-banyak bersyukur.

sendiri untuk hari ini, yaitu berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang begitu mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu.

Lakukan ini sebelum meledak di depan anak. Ibu juga seorang manusia, bisa tertawa, bisa juga merasa geram. Apalagi jika si kecil mulai berulah. Rasanya sangat sulit sekali untuk menahan marah. Tapi jangan sampai kemarahan kita meledak di depan si kecil ya bunda. Coba deh cara berikut ini, mudah-mudahan berhasil. Pertama, tarik nafas dalam-dalam. Dan ingat bahwa anak Anda hanyalah anak-anak dan Andalah orang dewasanya. Kedua, ketupkan bibir Anda rapat-rapat dan hitung hingga 10 atau 20. Jika kita bisa menunda kemarahan selama 10 sampai 20 detik saja, kita bisa berpikir dengan jernih. Sebaliknya, jika kita buru-buru marah kepada buah hati Anda, jika cenderung melakukan sesuatu yang akan disesali nantinya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan kita.

perasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

5 tanda anak mendapatkan cukup perhatian dari orang tuanya. Anak memiliki persepsi positif. Saat anak cukup perhatian, maka orang tua adalah sosok yang dinanti dan dirindukan saat orang tua datang. Anak-anak pasti senang dan antusias menyambut di depan rumah. Anak bahagia. Anak ceria, tidak mudah rewel tantrum, tidak murung, serta dapat melakukan berbagai tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Anak mempunyai rasa percaya diri. Ia terlihat dari perkembangannya. Ini terlihat dari perkembangannya yang normal, prestasi di sekolah, atau cepat menguasai keterampilan tertentu. Itu bisa jadi tanda anak Anda cukup mendapatkan perhatian. Selain itu, ia tidak mengalami sulit makan ataupun sulit tidur. 5, anak terbuka. Anak senang mengungkapkan pengalamannya, baik suka maupun duka, kepada orang tua atau orang dekat lainnya. Ia juga terlihat antusias saat diajak berkomunikasi.

Nasihat diri untuk hari ini, jika kamu ada uang, maka lakukan hal yang baik. Jika kamu tidak ada uang, jadilah orang baik. Karena ular tidak tahu dirinya beracun. Manusia tidak tahu dirinya bersalah. Kebaikanmu dinilai ibaratkan sebuah permen. Setelah dimakan, sudah habis. Sedangkan keburukanmu, seperti sebuah luka, akan membekas selamanya. Itulah sifat manusia.

tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

melihat diri. Dalam hidup ini, ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu keikhlasan.

dendam terbaik adalah dengan membuat diri Anda lebih baik darinya. Maksudnya, membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah hal yang benar. Balaslah kejahatan atau ketidakbaikan orang lain dengan membuat versi terbaik dari diri Anda sendiri.

menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang yang Anda suka, jadilah hebat dengannya. Maksudnya, tidak sedikit orang yang berpikir bahwa dirinya harus bisa semua hal. Padahal, tidak dapat dipungkiri, setiap manusia memiliki keunggulan dan kekurangan di bidang dan hal yang berbeda. Jadi, jika menjadi sosok yang serba bisa, cukup berat untuk Anda. Janganlah dipaksakan, cobalah tekuni hal-hal atau bidang yang Anda sukai dan jadilah hebat. 1, 2,

yang kadang terlalu murah menghargai anaknya, jauh lebih murah dibandingkan keramik yang tersenggol kemudian pecah oleh anaknya. Anak dimarahi, bahkan diteriaki. Ini harganya mahal tahu. Kadang kita sering lupa bahwa anak kita jauh lebih mahal dari itu.

atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

kata untuk hari ini. Kalau kamu lebih mementingkan omongan orang daripada perasaanmu sendiri, hidupmu enggak akan bahagia. Coba deh belajar bodo amat tentang hal-hal yang membuat kamu jadi merasa enggak enakan. Aku yakin hidupmu akan jauh lebih enakan dan bahagia karena jadi dirimu sendiri dengan caramu sendiri. Semangat!

Beruntung dan bahagianya para ibu yang memiliki waktu bersama anak-anaknya terlihat dalam momen-momen penting pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Untuk orang tua yang beruntung dan bahagia yang dapat memberikan waktu kepada anaknya harus tetap bersyukur dan tetap menjaga kebersamaan kepada anak.

daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR Gunung Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar kita saat ini akan mengikuti program dialog isu aktual dalam studio dengan topik pulih bersama, didukung bersama dengan presenter Indah Febranti Pulala. Silakan Indah.
1: Terima kasih Arna. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari Jumat ini, tepatnya di tanggal 22 Mei 2026, kami hadir dengan dialog isu aktual kami. Ini berbicara tentang topik pulih bersama, didukung bersama, dan ini merupakan bentuk kampanye dan edukasi publik tentang penerimaan diri dan penerimaan sosial ODDP. Nah, untuk membahas topik ini, pendengar, sudah hadir bersama dengan saya di studio narasumber kami. Saya perkenalkan yang pertama adalah Kepala Puskesmas Gunung Stoli Utara, ya. Beliau ini juga sekaligus sebagai Ketua TPKJM dengan Ibu RT Tawati Siregar. Halo Ibu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Pertama kali datang ke RRI, Bu?
2: Iya, pertama kali. Okay. Ini pengalaman pertama.
1: Mudah-mudahan akan sering-sering kesini. Oke, okay. Dan juga sudah hadir bersama dengan saya Wakil Ketua Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa, ya, dengan Pak Naswan Huta Barat. Apa kabar, Pak?
3: Kabar baik, Bu.
1: Oke, okay. Dan juga sudah hadir

0: YouTube dan juga di Facebook. Baik, saya langsung saja dulu ke Ibu Ertitawati Siregar. Kita sering dengar TPKJM. Mungkin di awal dulu, apa sih sebenarnya TPKJM itu, Ibu?
1: Iya, baik, terima kasih. TPKJM itu adalah Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Dan ini memang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, di mana di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 diamanatkan bahwa kesehatan jiwa itu bukan hanya sehat fisik, tetapi sehat juga psikologisnya, sosial, serta spiritualnya. Bukan hanya itu saja, tetapi kesehatan juga. Kesehatan jiwa itu harus mampu mengenali dirinya sendiri, mampu menghadapi tantangan, dan mampu bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada komunitas di mana dia berada. Jadi dari definisi kesehatan jiwa ini, tentu untuk mencapai kesehatan jiwa yang sempurna, bukan hanya di bidang kesehatan yang harus berperan. Karena dari definisi tadi, banyak unsur-unsur yang harus didukung oleh lintas sektor. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan kesehatan jiwa itu, sangat penting dibentuk tim kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat. Maka itulah latar belakang kenapa TPKJM ini perlu dibentuk, mulai dari tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan. Khusus di Kota Gunung Stoli, dari 6 kecamatan, baru kecamatan Gunung Stoli Utara yang terbentuk. Nah, ini juga terbentuk karena adanya inisiasi pendampingan dari CDRM dan CDS Nias. Itu, Ibu.
0: Oke. Apakah memang itu juga merujuk karena di sana cukup banyak yang ODDP seperti itu atau bagaimana?
1: Iya. Tentu pada saat pembentukan TPKJM ini, kenapa yang pertama menjadi final project CDRM CDS Nias itu Kecamatan Gunung Stoli Utara. Dari data dari Dinas Kesehatan bahwa Kecamatan Gunung Stoli Utara yang terbanyak di antara 6 kecamatan lainnya. Maka itulah makanya kita mendapat pendampingan dari CDRM CDS Nias.
0: Angkanya berapa, Bu?
1: Tahun 2023 itu mencapai 48 orang. Kemudian di 2024 menurun ke 38, dan saat ini kita 32 orang.
0: Oke, 32 orang.
1: Iya.
0: Saya sih pertanyaan awam aja, kenapa bisa ada seperti itu, Bu?
1: Apanya, Bu?
0: ODDP seperti ini.
1: Nah, tentu ini bervariasi ya, Bu. Tentu ada pencetusnya ya. Kenapa banyak di Gunung Stoli Utara, sampai saat ini juga kita sedang melakukan penelusuran. Nah, jadi di antara yang 40 sampai ke 30 orang ini, kebanyakan itu jenis kelaminnya laki-laki, Bu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mungkin ini pemicunya juga faktor ekonomi. Bisa juga dari beberapa kasus itu ada juga faktor karena ada tekanan ekonomi, begitu juga ada tekanan sosial seperti ada mungkin pembulian ya pada saat masa sekolahnya, ada juga karena asmara. Dan lain-lain, banyak pemicunya.
0: Oke, okay. Berarti cukup
1: bervariasi.
0: Cukup bervariasi, dan Ibu sendiri sudah paham dengan dunia ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Bergaul dengan mereka begitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Dan memang kita mendekati mereka harus berdasarkan apa tadi pencetus awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita tidak kita tahu mendekati bagaimana strategi kita mendekati mereka.
0: Oke. Okay. Iya. Kondisi dan tantangan yang dihadapi di lapangan seperti apa, Bu? Boleh cerita enggak?
1: Boleh, Bu. Ya. Bagus sekali. Tantangan di masyarakat sampai saat ini adalah stigma negatif yang masih sangat kuat di masyarakat, dan ini juga dialami secara nasional bahwa ada penilaian negatif masyarakat terhadap disabilitas psikososial, menganggap bahwa disabilitas psikososial itu merupakan aib, dan ada istilah-istilah penyebutan-penyebutan pemberian label ya, label negatif seperti orang gila, tidak punya iman, kemudian itu kutukan, dan banyak lagi sebutan-sebutan yang lain. Sementara di dalam amanat undang-undang tentang kesehatan jiwa ini, itu dilarang penyebutan orang gila. Yang direkomendasikan itu ada juga tertera di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Itu yang direkomendasikan penyebutan adalah orang gangguan.

0: kesehatan jiwa, bukan orang gila, tetapi aktivitas kesehatan jiwa yang memperhatikan kesehatan jiwa saat ini lebih merekomendasikan dengan penyebutan ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. Dan saat ini yang kita rekomendasikan adalah penyebutan mereka ODDP. Nah, dari adanya stigma negatif ini tentu membuat keluarga dan orang ODDP sendiri merasa terdiskriminasi, dikucilkan, bahkan mereka merasa rendah diri. Baik keluarganya maupun mereka sendiri berusaha menyembunyikan gejala yang mereka hadapi karena adanya rasa malu, karena tekanan stigma negatif dari masyarakat tadi. Jadi kami di lapangan itu sulit mengetahui, mendapatkan informasi kalau ada gejala yang mengarah ke disabilitas psikososial karena disembunyikan dengan rapat, ditutupi karena dianggap itu suatu aib di keluarga. Padahal sebenarnya yang perlu kita pahami bersama, penyakit disabilitas psikososial ini sama setara dengan penyakit fisik lainnya seperti hipertensi, penyakit diabetes, itu juga sama. Harusnya kita memberikan perhatian yang sama, tidak perlu malu karena siapapun bisa mengalaminya. Bahkan kita juga ke depan, jangan-jangan kita bisa mengalami disabilitas psikososial. Jadi semua orang harus memberikan perhatian yang sama. Harusnya tidak ada stigma negatif kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Saya ke Bang Agus Manduru dulu deh ya. Bang Agus Manduru ya. Pernah mengalami hal demikian ya, Bang Agus ya?
2: Pernah.
1: Itu kenapa Bang Agus? Ceritanya kenapa bisa sampai seperti itu dulu?
2: Kemarin aku pas ninggal istri, Bu.
1: Oke.
2: Terjadilah hal-hal buruk. Sehingga aku masuk yayasan.
1: Oh gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nggak lama setelah meninggal istri atau seperti apa? Gimana?
2: Nggak lama, Bu, nggak lama.
1: Apa yang Bapak rasakan saat itu ketika istri meninggal sampai sebegitunya begitu?
2: Hilang semua pikiran-pikiran itulah, Bu.
1: Sedih sekali ya Pak saat itu. Ya? Tahun berapa itu, Pak?
2: Udah lama, Mama yang tahu itu, Bu.
1: Oke.
2: Udah lama.
1: Iya. Oke. Akhirnya Bapak masuk ke panti rehabilitasi.
2: Iya.
1: Keluarga membawa ke panti rehabilitasi.
2: Iya, Mama.
1: Oke, baik. Mama ya saat itu ya. Sudah ada anak saat itu, Pak?
2: Udah dua.
1: Sudah dua ya waktu pas istri meninggalkan Bapak dan anak-anak begitu ya.
2: Iya.
1: Apa yang mungkin Pak Agus ingat saat itu, situasi Pak Agus saat itu seperti apa, Pak? Ketika itu terjadi, yang ketika terpuruk.
2: Stres lah, Bu, stres. Stres. Sehingga semua badan saya lakukan apalah, tato-tato itu, buat tato lah. Stres itulah.
1: Seperti itu.
2: Iya.
1: Oke. Keluarga di rumah saat itu bagaimana, Pak, melihat Bapak seperti itu?
2: Makanya lah diantar di yayasan, Bu.
1: Oke. Tidak sampai yang itu ya, Bu, ya mungkin yang sampai yang tadi itu yang malah disembunyikan atau malah dibiarkan gitu. Ini langsung ambil tindakan cepat, dibawa ke panti ya, Pak, ya saat itu. Berapa lama, Pak, di panti?
2: Lebih 9 bulan.
1: 9 bulan.
2: Iya.
1: Tahun berapa, Pak? Nah, saya ke Pak Naswan nih.
3: Untuk kalau kita sebutkan di sana klien, jadi dia adalah ODDP yang kita rehab selama 9 bulan lebih kira-kira. Pada tahun 2025 kemarin, Bu. Dan kebetulan dia terminasi pada bulan Januari tahun ini.
1: Oke. Bagaimana kondisi Pak Agus saat itu?
3: Betul seperti yang dikatakan tadi, pada saat dia diantar di sana seperti orang linglung, seperti tidak tahu arah. Dan kalau kira-kira ada yang bising-bising di telinganya, dia akan bersikap emosian.
1: Oke.
3: Bawaannya emosian, dia tidak suka bising-bising. Pada akhirnya nanti bisa menimbulkan kekacauan di tengah-tengah lingkungan yang ada.
1: Oke. Apa yang dilakukan kalau begitu selama Pak Agus dibawa ke panti? Apa yang dilakukan ke mereka? Treatmentnya seperti apa?
3: Kalau kita di panti, Bu, itu ada kegiatan kita yang paling utama dulu adalah kegiatan terapi religi ya.
1: Oh, okay.
3: Kita di sana metodenya yang paling utama adalah terapi religi. kalau dulu itu 75%, Bu. Mm-hmm. Dan sekarang ini sudah ditambah dengan pemberian obat psikotik dari dinas kesehatan masing-masing, karena memang di Pulau Nias ini 4 kabupaten 1 kota madya semua bekerja sama dengan kita dinas sosialnya. Mm-hmm. Jadi bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk secara apa namanya materi, karena ada pembiayaan yang harus diberikan oleh keluarga. Jadi yang tidak mampu itu memberikan pengajuan kepada dinas sosial. Hmm. Nah, kebetulan dia kemarin adalah klien dari dinas sosial, titipan dinas sosial. Kita sebutlah tidak mampu. Okay. Jadi di yayasan itu kita bimbing dia secara rohani dan juga ada terapi-terapi yang lain, Bu.
1: Oke. Okay. Apa yang paling sulit bagi mereka saat di panti yang saat mulai menerima kondisinya sendiri di panti? Apa tahap yang paling sulit bagi ODDP ini?
3: Hal yang paling sulit, kebetulan di sana kita ada 3 tahap untuk pemulihan rehabilitasi di Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa itu sendiri. Itu 3 tahap. Tahap pertama pemulihan, tahap kedua pembentukan karakter, dan tahap ketiga pelatihan kemandirian. Dan ini dibagi per triwulan, Bu. Jadi di triwulan pertama ini ada tahap pemulihan. Inilah tahap yang paling susah untuk mereka bisa menerima diri mereka. Karena apa? Karena sewaktu mereka diantar, mereka merasa bahwa mereka dibiarkan oleh keluarga.
1: Okay.
3: Karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
1: Ditinggalkan di situ ya.
3: Ditinggalkan di situ. Rasanya kok aku jadi jauh dari keluarga, kok aku jadi orang bersama dengan orang-orang yang berbeda dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang, karena mereka juga kan ada yang boleh kita katakan ada yang masih ringan, sedang, dan parah. Jadi melihat situasi kondisi itu mereka merasa bahwa aku bukan sakit kok.
1: Okay.
3: Kenapa aku harus jauh dari keluarga?
1: Mereka jadi, menyangkal ya kalau
3: di tahap ini, karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan, Bu. Jadi memang disinilah tahap paling susah mereka menerima. Sehingga pada tahap ini mereka akan terus bertanya kepada kami, di mana keluarga aku? Kenapa aku ditinggalkan di sini? Kira-kira
1: di tahap ini mereka nggak boleh kontak nih sama keluarga, pisah.
3: Selama 30 hari.
1: Oh, gitu.
3: Selama 30 hari mereka memang tidak bertemu dengan keluarga.
1: Okay.
3: Nanti 30 hari ke depan semenjak diantar baru keluarga datang berkunjung. Itu pun kalau kalau datang berkunjung.
1: Oh, gitu
3: ada
1: ya?
3: Juga yang tidak datang.
1: Begitu. Oke, okay. Itu 3 bulan pertama pemulihan. Kemudian pembentukan
3: karakter.
1: Itu 3 bulan juga.
3: 3 bulan. Dan terakhir kemandirian.
1: Nah, kira-kira yang paling efektif membangun rasa percaya diri itu di tahap mana?
3: Rasa percaya diri itu di tahap pembentukan karakter ya. Dan memang sepaket juga tidak terlepas dulu tahap pertama, kedua, dan terakhir, karena memang di tahap pertama pun sudah kita lakukan itu kegiatan itu. Karena di sana seperti yang saya katakan tadi ada kegiatan yang namanya terapi religi. Terapi religi itu ada beberapa kegiatan seperti ada namanya konseling. Konseling itu sendiri tidak hanya konseling pribadi, ada juga konseling kelompok.
1: Okay.
3: Dan di terapi konseling pribadi itu biasanya kita berusaha agar dia terbuka menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya selama ini yang membuat dia sehingga bisa diantar di yayasan.
1: Okay.
3: Kemudian ada juga terapi community dalam bentuk ibadah bersama. Kemudian terapi kelompok seperti konseling kelompok yang saya bilang tadi, sesama mereka.
1: Okay.
3: Jadi sesama kalian di sana nanti kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi, yang lain bisa memberikan solusi, mungkin pernah dirasakan, maka yang lain juga bisa memberikan solusi kepada temannya.
1: Berarti Pak Agus sekarang sudah sembuh ya?
3: Kalau dikatakan sembuh secara medis, saya rasa boleh kita katakan terkontrol lah.
1: Terkontrol.
3: Kalau bahasa kami kooperatif, Bu.
1: Oke, baik-baik. Nah, saya juga ada kedatangan tamu nih, Pak Evan ya, Pak Evan Christian Zega. Nah, kalau si Pak Agus kan itu direhabilitasi di panti. Nah, kalau Pak Evan di kelompok masyarakat ya, Pak ya?
3: Iya, kelompok masyarakat.
1: Itu seperti apa, Pak? Kira-kira yang Bapak alami selama mungkin didampingi di kelompok SHG ya, Pak ya itu ya? Itu bagaimana, Pak? Boleh cerita nggak, Pak?
4: Kalau di kelompok kan tiap bulannya itu ada yang namanya posyandu disabilitas, jadi rutin untuk kontrol kesehatan di situ, sehingga nanti Kalau ada misalnya kurang darah atau apa, atau kehabisan obat dari puskes, diajak untuk rujukan ke rumah sakit umum. Seperti begitu, Kak.
1: Oke. Kalau Bapak sendiri pernah mengalami yang itu tadi ya, Pak ya? Gangguan ya, itu tadi ya?
4: Pernah.
1: Oke.
4: Pernah dari tahun saya pulang dari seberang tahun 2014. Jadi saya kan sebelumnya sekolah. Jadi karena putus sekolah, jadi kadang bawaannya stres. Jadi apalagi kalau ada orang yang apa istilahnya membuli atau enggak senang
1: mengejek. Ya?
4: Kadang bawaannya emosional.
1: Okay.
4: Jadi cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau dukungan dari keluarga sih mendukung untuk penyembuhan. Iya.
1: Oke, jadi pernah mengalami yang seperti itu, yang seperti dibully seperti itu ya, Pak ya? Yang membuat mungkin malah semakin terpuruk kitanya ya, Pak ya. Oke, akhirnya kenapa akhirnya bisa sembuh, mencari penyembuhan itu bagaimana, Pak, ceritanya?
4: Ini kan puskesmas itu rutin untuk apa?
1: Monitoring
4: kesehatan di SHG. Jadi disitulah dapat obatnya. Dan terus rujukan juga sama dokter jiwa, sama Pak Rudi.
1: Artinya dari Bapak sendiri pun menyadari bahwa ini harus harus sembuh ya, Pak.
4: Iya.
1: Ada keinginan untuk itu ya, Pak ya. Oke, dukungan seperti apa mungkin, Pak, yang menurut Bapak yang membuat membuat atau membantu Bapak merasa diterima, bukan dikasihani, Pak, kira-kira? Dukungan yang bagaimana menurut Bapak? Kalau tadi kan ada yang suka membuli begitu ya, mengejek. Nah, kira-kira yang seperti apa sih maunya? Seperti Bapak berdua, apa sih yang harusnya masyarakat itu memperlakukan apa begitu ke Bapak?
4: Palingan dukungan moral lah istilahnya. Kita kan sama-sama manusia, jadi gak perlu dibully seperti begitu.
1: Oke. Siapa, Pak, yang membuat Anda nyaman bercerita, Pak?
4: Kerabat, teman kerja, atau keluarga juga, sama teman-teman kelompok.
1: Oke, cerita sedikit dong, Bu, itu yang tadi dia ceritain soal di kelompok ini, Bu.
0: Sebenarnya yang perlu pertama kita ketahui, penyembuhan, penanganan yang paling baik terhadap disabilitas psikososial adalah di keluarga sendiri dan di komunitas sendiri. Makanya tadi yang masuk ke yayasan panti itu merasa dia dikucilkan dari keluarga, karena sebenarnya mereka ini harus dirangkul. Ya, orang terdekatnya adalah keluarganya. Yang paling terdekat yang harus merangkul dia duluan adalah keluarganya, bukan dijauhkan. Atau bahkan kadang itu kami temukan itu diisolasi, seperti di pemasungan, dikunci di dalam ruangan, dikasih rumah di tengah hutan, dia biarkan hidup sendiri. Nah, maka si Evan ini salah satu contoh hasil dari pemulihan yang di komunitas. Nah, yang pertama memang dia harus dirangkul keluarga. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengembalikan kepercayaan diri dia lagi, tentu dia harus berbaur dengan sesamanya. Makanya nanti yang paling kami rekomendasikan itu, setiap desa harus membentuk SHG, Self Help Group itu, atau kelompok swabantu yang sesama penyintas ODDP. Jadi mereka nanti merasa tidak sendiri lagi, mereka memiliki teman. Kalau dia sendiri di rumah, dia mungkin merasa sendiri. Tetapi kalau dia dengan kelompoknya, dia merasa, oh, ada teman, ternyata saya bukan sendiri yang mengalami, ada teman-teman saya juga. Dan dari pertemuan rutin itu, mereka akan merasa dikembalikan, merasa meningkat kepercayaan dirinya. Itu di dalam di desa si Epan itu, Lelaana ya, Epan ya, terbentuk SHG, dan itu aktif setiap bulan ada kegiatannya. Dan bahkan si Epan ini salah satu pengurus di dalam SHG. Dia pernah bendahara ya, Pan ya, bendahara ya, Dek? Ketua.
4: Kesiarapan yang ketua.
0: Oke. Kemudian apa tadi, Bu? pertanyaannya berikutnya.
1: Ya, jadi apa yang mereka lakukan sampai bisa dibilang kan sembuh seperti ini, dikasih kepercayaan malah memegang jabatan ini begitu kan?
0: Dan
4: pelatihan-pelatihan.
0: Iya, pelatihan-pelatihan. Okay. Nah, ada terapi namanya terapi okupasi ya di dalam kesehatan jiwa. Terapi okupasi ini untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka, kita ajak mereka untuk melakukan suatu keterampilan sesuai dengan minat mereka.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya kalau cewek minatnya berhias, maka kita lakukan pelatihan kepada dia mungkin untuk tata rias ya, Bu ya. Nah, jadi hasil dari karya dia itu akan mengembalikan kepercayaan dirinya, oh ternyata saya bisa. Nah, yaitu secara perlahan. Dan ini harapan kita memang di setiap SHG itu ada. Dan buktinya sekarang ada yang sudah keluarga maupun LDDP sendiri sudah ada yang bisa membuat tempe sendiri. Nah, sering diantar di rumah saya malah, saya beli. Nah itu, jadi hal-hal seperti ini yang membuat kepercayaan diri mereka kembali secara perlahan di komunitas.
1: Nah, bagaimana mendorong keluarga masyarakat untuk juga menerima mereka, Bu?
0: Iya, bagus sekali ya. Yang pertama yang kita lakukan TPKJM bekerja sama dengan lintas sektor, puskesmas, itu melakukan sosialisasi, edukasi. Nah, yang pertama kami lakukan kalau ditemukan ODDP kasus baru, kita edukasi keluarga. Kita berikan pemahaman kepada keluarga bahwa gangguan disabilitas ini bisa sembuh, bisa pulih asalkan ada kepercayaan diri keluarga, begitu juga ODDP sendiri ada kemauan untuk pulih. Nah, itu yang pertama. Kalau mereka sudah paham bahwa ini bukan penyakit yang memalukan, tetapi perlu penatalaksanaan secara medis maupun non-medis, maka itu kita buat komitmen. TPKJM dan puskesmas menyodorkan ada lembar komitmen. Tertera di dalam itu ada 5 item bahwa keluarga mendukung proses penyembuhan baik secara medis maupun non-medis, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif, tidak ada tekanan-tekanan di dalam keluarga. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi komitmen kita, bersedia diajak terapi medis, pengobatannya dipantau, dan lain ada. Dan itu nanti ditandatangani oleh keluarga sebagai walinya. Jadi ada komitmen kita bukan hanya secara lisan tetapi secara tertulis juga. Itu di tingkat keluarga. Di tingkat masyarakat kita juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami turun sampai ke hari Minggu itu selesai ibadah, kita lakukan sosialisasi. Nah, sehingga seluruh masyarakat yang hadir pada saat beribadah di hari Minggu bisa mendengarkan, terutama tokoh agama. Sehingga kita memiliki pemahaman yang sama bahwa gangguan disabilitas psikososial itu bukan hal yang memalukan, tetapi hal yang harus kita rangkul, sama-sama kita berikan dukungan untuk pemulihan psikologis ODDP. Nah, setelah itu kita juga di tingkat desa kalau ada pertemuan kita singgung, dan di posyandu seperti yang disebutkan Evan tadi, kita memiliki posyandu disabilitas baru kita yang ada menyelenggarakan posyandu disabilitas. Memang kami rutin setiap bulan memantau, memonitor apakah obatnya diminum, kondisi pasiennya seperti apa. Tetapi kalau terus-terusan di rumah tidak keluar ODDP-nya, maka nanti juga dia merasa terasing. Maka untuk memenuhi haknya sebagai manusia yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan, maka kita bawa ke posyandu disabilitas. Semua ODDP yang ada di desa dilayani di posyandu disabilitas. Nah, kita pantau kesehatannya. Selain itu juga tadi, agar dia berbaur perlahan-perlahan ke masyarakat. Pada saat posyandu disabilitas juga ada orang yang sehat lainnya, sehingga bisa melihat, oh si Evan udah mulai pulih. Nah, secara perlahan masyarakat juga akan melihat, menerima bahwa si ODDP ini tidak membahayakan seperti stigma negatif tadi, membahayakan orang lain, padahal tidak. Jadi itu sampai ke tahap posyandu.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, semakin menarik ya perbincangan di pagi hari ini bersama dengan 4 orang narasumber. Kita akan segera kembali untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Dialog Isu Aktual, Pulih Bersama, Didukung Bersama.

0: Ya, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih masih mendengarkan, menyaksikan dialog isu aktual kami di pagi hari ini bersama dengan beberapa orang narasumber, ada dengan Kepala Puskesmas Gunung Stoli Utara sekaligus sebagai Ketua TPKJM dengan Ibu RT Tawati Siregar, ada dari Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa dengan Bang Naswan Huta Barat, dan juga ada Bang Agus Manruru dan juga Bang Evan Christian Zega juga ya. Banyak kita berbicara tadi tentang disabilitas psikososial. Dan kami juga masih menunggu jika ada komentar atau pertanyaan dari Anda, boleh ya. Silakan berkomentar di YouTube RRI Gunung Stoli atau juga di Facebook RRI Gunung Stoli. Saya ke Bang Naswan Huta Barat lagi nih ya. Apa mungkin hambatan yang paling umum nih Bang, yang muncul saat ODDP mau terminasi atau kembali ke keluarga? Pernah gak ada kasus di mana keluarga justru menjadi penghalang atau misalnya menolak, ah gak boleh deh, gak usah balik ke sini, ke rumah? Kemudian kira-kira seperti apa hambatan yang paling umum?
1: Iya, berbicara soal hambatan ini tidak asing lagi ya kalau di panti rehabilitasi kami. Hambatan yang paling sering terjadi itu adalah biasanya takut untuk pulang.
0: Siapa yang takut nih?
1: Ada sebahagian misalnya klien kita ini.
0: Kliennya takut untuk pulang.
1: Karena itu tadi seperti ada kata-kata bulian itu, ada stigma-stigma yang masih berkembang. Bagaimana nanti kalau pulang? Karena ada beberapa kasus yang sudah pulang memang sehingga relapse dan balik lagi ke yayasan untuk kedua kali, bahkan sampai ketiga kali karena stigma tadi. Ketika mereka sudah kembali, masih tetap ada stigma. Maaf kata kalau bahasa kita ini oboho ya. Jadi itu masih sangat berkembang. Jadi inilah yang ditakutkan oleh klien-klien. Kemudian juga nanti bagaimana kalau sudah pulang, apa yang harus kulakukan? Sementara seperti tadi masih berkembang stigma, jadi takut untuk keluar rumah. Makanya kalau kami kunjungi itu setelah home visit, ada beberapa itu yang tidak keluar rumah, artinya masih menutup diri. Soal ada enggak dari keluarga yang menjadi hambatannya, menolak. Itu ada yang menolak, ada Bu. Bahkan ada yang sudah pernah, itu contoh kasus, begitu diantar ada menitipkan pesan, malah dititipkan pesan supaya tidak kembali lagi. Kalau bisa di sini lah ini terus, nah, gitu. Sementara kalau kita kan tujuan akhir daripada yayasan kita bukan supaya menjadi penghuni panti selamanya, tetapi ketika dia sudah pulih, ketika sudah sembuh, dia harus kembali ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah keluarganya. Dan kami pun di sana selalu sampaikan kepada klien kita di sana supaya bisa kembali kepada keluarga, harus berjuang melawan penyakitnya. Karena memang tempat yang paling aman itu bersama dengan keluarga. Seenak apapun kita di luar sana, yang paling enak tetap bersama dengan keluarga. Nah, gitu. Jadi kalau masalah hambatan dari keluarga ada Bu, jadi sudah ada kasus yang seperti itu.
0: Oke. Stigma masyarakat itu kalau ada yang baru balik itu apa sih sebenarnya? Kesalahpahaman sebenarnya kan? Mereka menganggap ODDP itu belum sembuh ya?
1: Itulah Bu, mereka menganggap bahwa memang belum sembuh.
0: Mungkin sembuh gitu ya, daripada bikin masalah lagi begitu ya. Jadi lebih baik di sana aja deh, di panti aja gitu ya. Kalau Pak Agus kemarin waktu keluar dari panti, merasa takut nggak Pak saat itu untuk keluar dari panti saat itu Pak?
2: Enggak Bu, karena udah sembuh itulah.
0: Malah dan kangen balik ke rumah ya. Ketemu sama keluarga, apalagi ada putri dua ya Pak ya.
2: Syukur juga lah aku ditangkap di yayasan lah. Kalau enggak udah habis-habisan aku ditangkap sama polisi lah kalau enggak dimasukkan yayasan kemarin.
0: Ketika balik ke rumah apa Pak? Bagaimana rasanya? Bagaimana orang-orang, tetangga-tetangga, keluarga melihat dan menyambut Bapak, menerima Bapak saat itu?
2: Heran lah orang itu, dibilang kok cepat kali pulih kata mereka.
0: Enggak ada lagi yang ngecek-ngecekin Pak? Enggak ada ya. Dan itu semakin membuat rasa percaya diri Bapak semakin ini ya? Seneng ya Pak ya?
2: Baik.
0: Mungkin yang seperti itu yang kita harapkan ya?
1: Iya betul.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa, ketika seorang ODDP itu kembali ke rumah, maka ya diterima seperti yang di apa yang dialami oleh Pak Agus ya. Syukurnya seperti itu ya Pak Agus ya?
2: Iya, syukurlah Bu.
0: Mungkin ya seperti tadi Ibu RT Tawati mengatakan, mungkin banyak juga yang ya tidak siap ya, tidak siap malah ya itu tadi, mungkin ketika mereka diejek lagi, dibully kembali, maka kambuh lagi. kambuh lagi seperti itu ya. Jadi kita juga masyarakat itu punya tanggung jawab loh untuk bisa benar-benar menyempurnakan pemulihan para ODTP ini ya Bu ya. Seperti itu ya. Oke. Dan Pak Agus sekarang sudah bekerja?
2: Sudah.
0: Apa kerjanya Pak?
2: Ikut sama Mama.
0: Oke. Anak-anak bagaimana Pak? Senang? Bapaknya sudah pulang?
2: Iya, senang juga.
0: Oke.
2: Ada bantuan mereka.
0: Oke, tapi tetap masih minum obat ya Pak ya?
2: Minum Bu.
0: Nggak boleh
2: tetap
0: ini
2: tetap itu ya.
0: Oke.
2: Cepat nggak diminum itu Bu, bisa lagi seperti kembali.
0: Oke. Tidak ada rencana menikah kembali?
2: Tunggu ada uang dulu lah.
0: Oke, baik. Iya. Oke. Kalau Pak Evan sendiri ya, sudah kerja ya Pak ya?
1: Sudah.
0: Oke. Sudah bahkan sudah ya cukup mapan ya Pak, bisa menghidupi keluarga ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau tetangga-tetangga, keluarga juga bisa menerima ya
1: bisa
0: Pak?
1: Bisa menerima.
0: Oke. Baik ya. Oke, di luar sana tuh mungkin masih ada yang ya, kita bisa katakan Pak Agus sama Pak Evan ini cukup beruntung begitu ya, keluarganya mendukung. Teman-teman, tetangga juga bisa mendukung, tapi mungkin di luar sana ada yang tidak seperti yang mereka alami begitu ya. Kalau di panti sendiri sekarang berapa Pak jumlah ODDP-nya Pak?
1: Untuk jumlah per hari ini ada 87 orang Bu. Dari seluruh kepulauannya sini, 4 kabupaten 1 kota.
0: Oke, bertambah terus nggak itu?
1: Bergantian.
0: Oh, bergantian.
1: Ada yang keluar, ada yang masuk.
0: Ada yang sudah pernah keluar masuk lagi?
1: Ada.
0: Oke.
1: Itu seperti yang saya katakan tadi, karena tidak siap menerima dunia luar tadi, karena bulian dan stigma-stigma yang masih berkembang.
0: Oke. Yang paling menyenangkan saat di panti itu apa, Pak? Yang paling terasa di Pak Agus saat itu selama
2: enak gitu.
0: Enak gimana? Maksudnya enaknya gimana tuh?
2: Senang lagi itu. Cuman kami di situ lah Bu, berdoa tiap hari, 3 kali lah dalam 1 hari.
0: Oke.
2: Iya.
0: Bagaimana waktu itu? Karena kan terpisah dari keluarga, ada anak juga saat itu, Pak.
2: Iyalah. Agak apalah Bu, agak susah juga berpisah sama orang tua, sama anak. Ya, banyak pikiran lah gitu lah Bu.
0: Iya, tapi ada niat untuk sembuh ya Pak. Jadi dijalani itu semua
2: iya,
0: ya.
2: Iya, dijalani lah Bu. Iya.
0: Dijalani. Oke. Jadi dengan perjuangan mereka selama berada di panti, sayang sekali kalau sampai ketika mereka pulang kita sambut dengan misalnya bulian ya. Padahal mereka sungguh-sungguh luar biasa untuk menjalani seperti Pak Agus 9 bulan di panti ya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik. Nah ini saya masih ke Pak Naswan dulu nih ya. Program persiapan apa Pak yang diberikan panti? Kalau tadi memang sedikit sudah di-spill tadi ya, tentang pelatihan kerja. Pelatihan kerja apa saja Pak yang sudah dikasih ke mereka?
1: Pelatihan kerja yang kita berikan kepada ODDP di sana adalah bentuk kegiatan, ada kegiatan yang namanya pertanian di sana. Jadi kita ada lahan di belakang, tepatnya di belakang yayasan. Kita latih mereka untuk menanam seperti sayur-sayuran, kangkung dan juga bayam dan yang lain lah. Dan kalau sekarang ada di sana tanaman jagung. Selain itu juga ada pembuatan tempe yang diinisiasi oleh CDRM dan CDS Nias. Kemudian juga ada pembuatan kue kering. Nah, ini pun dari apa juga ini dari CDRM. Kemudian ada juga turunan dari tempe itu membuat keripik. Nah, lalu ada pembuatan sabun cair dan ini sudah pernah kita pajarkan berkali-kali.
0: Oke. Ini kalau home visit ada yang memang apa sih mempraktekkan ilmu yang sudah mereka dapat selama di panti?
1: Berbicara tentang home visit ini memang yang kami kunjungi ke rumah-rumah itu baru sekitar Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias. Karena berhubung jarak yang terlalu jauh dengan daerah-daerah yang lain, kami memang ada beberapa yang sudah melakukan seperti pembuatan sabun cair kemarin. Ada dari daerah Gide, itu perempuan, dia lanjutkan. Tapi sekarang saya kurang tahu pastinya. Tapi waktu home visit ke sana bersama dengan istri, dia katanya buat, dia coba lagi di sana.
0: Lagi-lagi memang itu butuh dukungan dari keluarga ya Pak ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan ketika mereka bikin, apa sih kamu gak bisa bikin gitu ya. Padahal mereka sudah dapat pelatihannya begitu ya. Jadi terus didukung. Nah bagaimana juga dari pihak panti untuk menyiapkan mereka? Mereka kan harus siap dong ketika di luar, kan orang nggak tahu nih, mereka taunya ini orang ODDP nih, terus diejekin. Bagaimana untuk mempersiapkan mereka dalam mereka manajemen emosi mereka, Pak?
1: Soal persiapan itu kita ada kegiatan yang namanya di triwulan terakhir ada persiapan terminasi, ada namanya kegiatan FSG, Bu. Family Support Group. Nah, jadi di kegiatan Family Support Group ini kita mengundang dinas sosial dan juga mengundang dinas kesehatan juga, kemudian juga ada dari kepala desa si kliennya akan kembali tempat di mana dia berada. Dan tentunya ini bersama dengan CDRM Sedesnias. Jadi di sana dalam kegiatan FSG ini kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada keluarga yang datang. Ya, mereka yang datang kita persiapkan untuk bisa menerima keadaan dan kondisi si ODDP yang akan kembali. Dan juga memberikan edukasi juga kepada pemerintah setempat yang hadir pada saat itu untuk bisa mengkampanyekan juga, yeah, untuk bisa menerima keadaan si klien ini nanti ketika sudah ada di rumah. Jadi supaya menghindari seperti bullying-bullying tadi dan juga mengikut sertakan dia dalam komunitas-komunitas. Contohnya kalau ada undangan-undangan di desa lah supaya diikutkan supaya nanti rasa percaya dirinya semakin pulih.
0: Nah, gitu. Oke. Nah, kalau dari Pak Nason sendiri bagaimana juga menjembatani antara klien dengan keluarga dengan masyarakat dalam proses reintegrasinya itu bagaimana?
1: Ya, kalau yang kami lakukan itu paling ya, kalau karena kita kan masih fokusnya di panti, Bu. Pada saat ODDP dikunjungi, karena mereka kan sekarang sudah bisa ini kunjungan sekali satu minggu bagi keluarga yang ini yang berkunjung, di situ kesempatan kita untuk mengedukasi si keluarga. Nah, jadi menurut pengalaman kami juga selama ini memang seperti ini, kayak kita si Agusman ini memang dukungan keluarga sangat luar biasa lah saya katakan. Boleh dikatakan malah si ibu pengen berkunjung terus. Jadi ada perbedaan antara yang sering dikunjungi dengan yang jarang dan bahkan sama sekali tidak dikunjungi. Jadi yang sering dikunjungi ini justru prosesnya semakin cepat. Benar seperti yang dikatakan ibu tadi, ketua TPKJM, bahwa keluarga lah yang paling berperan aktif sebenarnya. Jangan justru dititipkan
0: ditinggal
1: gitu.
0: Oke, urusan panti lah itu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke. Baik. Nah, saran ke masyarakat umum nih Pak Naswan, bagaimana cara menyambut ODDP yang baru pulang rehabilitasi?
1: Ya, kalau bagi saya sih simpel saja, Bu. Nah, ibaratnya kita samakan sama mereka seperti kita. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang tidak ada perbedaan. Perbedaan kalau saya rasa hanya jenis kelamin, kalau laki-laki ya perempuan gitu. Ada pada hakikatnya kita ini kan sama di hadapan Tuhan.
0: Yeah.
1: Hanya punya hak yang sama seperti yang dilindungi undang-undang juga kan sama. Kita semua punya hak yang sama. Apalagi mereka ini disabilitas ini punya 22 hak. Nah, kalau dijabarkan itu di undang-undang nomor 16 kalau saya. Nah, jadi pada intinya sebagaimana kita menyambut pejabat-pejabat, enggak harus seperti itu sebenarnya, tetapi berikanlah kenyamanan kepada mereka. Berikan kesempatan bagi mereka untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan diabaikan dan jangan juga istilahnya
0: dibeda-bedakan,
1: Bu. Jadi harapan kami untuk pemirsa yang ada di rumah agar kiranya klien yang sudah direhab diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana kita menerima anak kita, kita terima juga mereka di lingkungan kita di mana berada pun untuk saat ini.
0: Gitu. Ya, betul sekali ya. Karena seperti Pak Evan sendiri kan sudah bekerja ya, Pak ya.
3: Iya, sudah.
0: Oke. Kerja di mana, Pak, kalau boleh tahu?
3: Untuk sementara saya kerja di bangunan.
0: Oke. Bisa dipekerjakan oleh yang punya itu sudah tahu latar belakangnya, Pak?
3: Sebagian sudah.
0: Tapi mereka memberikan kesempatan ya,
3: kesempatan.
0: Pak.
3: Kesempatan.
0: Oke, ini salah satu lagi bentuk penerimaan ini untuk mereka ya, Bu ya. Ketika mereka diizinkan untuk bekerja, bergaul dengan orang-orang lainnya, dan ini jadinya seperti Pak Ivan, justru semakin baik begitu ya, Bu ya. Seperti itu ya. Oke, dan Pak Agus juga ya.
2: Iya, Bu.
0: Oke, pengen cari kerja yang formal nggak, Pak? Maksudnya nggak sekedar hanya bantu mama?
2: Ada juga, Bu. Kemarin kerja di barang. Barang kelontong itu.
0: Iya. Terus bagaimana, Pak? Enggak lanjut?
2: apa, enggak macet-macet kerjanya, Bu.
0: Oke. Okay. Iya. Oke,
2: okay, menetap.
0: Oke, okay, baik-baik. Jadi pendengar dan juga pemirsa, kalau Pak Evan ini diantar langsung sama anak dan putranya.
3: Iya.
0: Ya. Kemudian anak dan putranya sama ya, anak dan putra, istri dan putranya ya. Kemudian kalau Pak Agus diantar oleh mamanya yang tercinta sama kedua putrinya.
3: Iya.
0: Ya, terlihat sekali memang mamanya sangat apa ya, mungkin bangga ya. Lihat Pak Agus sudah pencapaian sudah sampai seperti ini begitu ya, seorang mama pasti merasa senang putranya bisa sembuh kembali seperti itu. Oke. Artinya memang Bu Ertatiwati itu kalau yang ada telepon ya? Oke, coba kita angkat dulu ya. Semoga kita bisa dengar. Halo. Halo. Oke, baik. Seperti yang ODDP ini, itu memang bisa pulih, bisa sembuh, kalau istilahnya tadi bisa terkontrol lagi ya Bu ya?
4: Iya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Stigma masyarakat yang sering kita dengar juga bahwa ODDP itu, gangguan psikologis itu merupakan kutukan, tidak pernah akan sembuh. Nah, ini hari ini kita saksikan di depan kita sendiri bahwa Pak Agus dan Pak Epan ini bukti bahwa gangguan psikologis bisa disembuhkan, bisa pulih kembali. Jadi ini yang perlu kita kikis stigma masyarakat yang negatif selama ini.
0: Oke, okay. Jadi kuncinya sederhana sebenarnya.
4: Iya.
0: Menerima mereka.
4: Kunci ke pemulihan ODDP ini yang pertama Bu, mereka harus punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa sembuh.
0: Yeah.
4: Kemudian patuh terhadap pengobatan yang diberikan. Karena banyak yang kita temukan itu merasa sehat sedikit. Saya salut tadi pada Pak Agus mengatakan berarti dia udah paham kalau dia berhenti dia itu bisa lebih parah lagi. Nah ini yang perlu dipegang prinsip pada ODDP sendiri, bahwa dia yakin dia bisa sembuh dan harus patuh terhadap pengobatan. Tidak boleh di stop sewaktu-waktu dia merasa sudah nyaman, dia merasa sudah stabil tanpa instruksi dari tenaga kesehatan. Dikurangi dosisnya atau bagaimana, itu harus petunjuk dari dokter spesialis kejiwaan.
0: Nah, oke, okay. Mereka masih rutin kontrol sama dokter kejiwaan juga, Bu?
4: Masih, kita program TPKJM di Gunung Stoli Utara satu kali sebulan kita datang monitoring, tenaga kesehatan dari puskesmas monitoring bersama kader kesehatan jiwa. Jadi di dua desa final project CDRM itu, Desa Lelaanaa dengan Olora, itu ada 5 kader kesehatan jiwa yang sudah terlatih. Nah, kita bersinergi bersama dengan puskesmas dan kader datang ke rumah untuk monitoring baik kondisi ODDP maupun kepatuhan dia minum obat. Nah, kemudian sekali 3 bulan Bu, kita bawa mereka rame-rame naik ambulans, kita antar rujukannya ke Rumah Sakit Thompson menghubungi dokter Rudy, spesialis kejiwaan. Jadi itu upaya kita untuk membantu keluarga mendekatkan mereka ke dokter spesialis. Nanti nakes dari puskesmas yang megang program kesehatan jiwa mendampingi dan langsung hadir di depan dokter spesialis. Dia harus mendengar apa saran, apa terapi kepada ODDP tersebut, sehingga kami bisa mengontrol kembali ke rumah. Jadi itu kemudian kita juga telah menitipkan ada format panduan kepada pendamping atau caregiver. Ada format yang harus mereka ikuti, apa yang harus dilakukan pendamping ini dia udah tahu. Nanti akan formatnya akan diceklis apakah ODDP ini sudah mandiri melakukan sendiri, apakah dengan bantuan atau malah tergantung 100%. Nah, apa yang mulai dari dia bangun tidur sampai mau tidur malamnya lagi, satu hari aktivitas daily itu ada panduannya yang harus keluarga lakukan. Begitu juga kader kesehatan punya daftar formulir untuk mengecek kondisi ODDP itu sendiri.
0: Oke, okay. Sampai segitunya
4: sampai
0: ya.
4: Sampai segitunya.
0: Jadi nggak mungkin dong kalau sampai nggak pulih begitu ya. Udah pasti, makanya kita dukung juga begitu ya. Biasanya kalau Pak Evan sendiri kalau ketemu sama Dokter Rudy ditanyain apa, Pak?
3: Biasanya ditanya bagaimana dulu kesehatannya. Terus bagaimana tidurnya, apanya yang sakit dan lain sebagainya.
0: Nah. Oke. Okay. Baik, dan tetap rutin minum obat ya Pak ya? Oke, baik, senang sekali ya bisa berbincang-bincang dengan bapak-bapak dan juga dengan ibu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita berharap bahwa dialog kita di pagi hari ini benar-benar membuka mata dan pikiran seluruh masyarakat tentang bagaimana kita menerima ODDP ini. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada dua orang nih yang sengaja kita undang nih di studio, Pak Agus, Pak Evan, mereka bisa pulih, mereka bisa terkontrol, mereka bisa bergaul dengan masyarakat seperti umumnya orang lain begitu. Jadi tidak ada masalah begitu ya. Kita berikan mereka kepercayaan karena mereka juga mau sembuh. Sembuh itu berarti kita juga mau menerima mereka begitu. Nah, di sebelum kita akhiri ini, mungkin Pak Agus, kita kan disaksikan nih Pak Agus, mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke masyarakat Pak Agus? Boleh lihat ke kamera apa yang mau pesannya kepada masyarakat kira-kira Pak Agus? Boleh? Boleh apa saja yang mau disampaikan kira-kira tentang yang Bapak Agus rasakan selama ini dan maunya masyarakat seperti apa ke Pak Agus kira-kira? Apa yang diharapkan Pak dari masyarakat Pak? Boleh disampaikan Pak? Apa kira-kira sudah oke semua
4: harapan?
2: Iya, udah oke lah semua Bu.
0: Apa harapannya kira-kira sama pemerintah mungkin Pak? Apa kira-kira Pak? Oke, mungkin ke Pak Evan deh. Boleh Pak, apa harapannya Pak?
3: Kalau harapannya ke depannya SHG ini terus berlanjut dan tetap kami diperhatikan. Terutama dalam hal-hal seperti usaha-usaha seperti begitu Kak.
0: Oke, baik.
3: Atau pelatihan-pelatihan diberikan kepada kami.
0: Ya betul. Oke. Kalau Pak Naswan silakan harapannya boleh?
1: Ya, harapan kami dari yayasan itu ketika ada klien yang sudah pulang, khususnya ODDP yang sudah pulang, karena tantangan terbesar dari yayasan adalah ketika sudah dinyatakan terkontrol kooperatif, baik itu dari puskesmas maupun dari pihak yayasan, tantangannya adalah bagaimana nanti ini selanjutnya untuk pulang. Karena banyak juga dari antara mereka yang pada akhirnya dititipkan kembali di yayasan. Jadi kami berharap khususnya kepada pemerintah agar diberi kesempatan kepada si klien masalah yang namanya untuk pekerjaan, diberikan kesempatan kepada mereka, diberikan peluang untuk pekerjaan agar mereka punya kepercayaan diri ketika sudah pulang. Karena beberapa tantangan juga memang dari keluarga itu, ada beberapa yang mengeluh kepada kita, bagaimana kalau pulang dia nggak ada kerjaan. Kami semua punya aktivitas, nggak mungkin dia hanya sendiri di rumah. Karena kalau tinggal sendiri di rumah takutnya kambuh lagi. Jadi harapan kami maunya ada program dari pemerintah untuk membuat semacam tempat-tempat pelatihan atau mungkin menyediakan pekerjaan khusus lah untuk para ODDP ini. Jadi mereka nantinya bisa kembali bekerja, beraktivitas, dan kepercayaan dirinya pun semakin meningkat. Jadi itulah harapan terbesar kami. Jangan mereka dikucilkan, jangan mereka dijauhi, terimalah mereka apa adanya sebagaimana kita menerima diri kita sendiri.
0: Oke, Ibu RT Tawati silakan.
4: Baik, harapan saya yang pertama dulu kepada masyarakat. Mari kita jangan memberikan stigma negatif lagi kepada orang dengan disabilitas psikososial. Karena mereka adalah keluarga kita, bahkan suatu saat kita juga bisa mengalami hal yang sama dengan mereka. Kemudian kepada keluarga yang memiliki ODDP, jika ada gejala awal, segera diberikan informasi kepada kita, baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada lintas sektor yang lain, segera mencari bantuan sama dengan penanganan penyakit medis lainnya. Kemudian kepada pemerintah desa, berharap agar setiap desa membentuk self help group SHG ini untuk khusus kelompok swabantu ODDP, sehingga kepercayaan diri mereka di dalam kelompok ini bisa kembali pulih. Harapan berikutnya kepada pemerintah, memang benar yang disampaikan tadi, kendala hambatan. Apabila mereka telah pulih dan sudah terkontrol, hambatan berikutnya adalah mereka kesulitan mencari pekerjaan. Tentu harapan kita, mari kita pemerintah memikirkan membuat suatu akses yang mudah untuk mereka penyintas ODDP ini yang sudah pulih, untuk mudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan hak yang sama dengan manusia lainnya. Artinya ada kesetaraan untuk akses pekerjaan. Begitu juga di dalam pendidikan, karena ODDP ini juga ada yang usia masih usia sekolah. Mari berikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak di dalam pendidikan. Kemudian harapan berikutnya kepada pemerintah, karena sampai sekarang belum ada lembaga yang membuka pelatihan kemandirian kepada ODDP yang sudah terkontrol ini, kecuali mereka di rehab. Tetapi yang pengasuhan atau penanganan di komunitas harusnya di tingkat kecamatan, minimal ada lembaga yang bergerak di dalam pemberdayaan mereka untuk menitipkan keterampilan kepada mereka, sehingga mereka bisa siap terjun di dunia kerja. Karena keluarga merasa bahwa ODDP ini adalah beban. Ini juga stigma ya, yang negatif, merasa mereka itu beban. Padahal kalau mereka sudah pulih, mereka bisa membantu ekonomi keluarga dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Tentu seharusnya sebelum terjun ke dunia kerja, mereka dilatih dulu, memiliki keterampilan dulu sesuai minat mereka. Jadi harusnya pemerintah baik tingkat kabupaten atau kota, kecamatan, desa memiliki lembaga khusus untuk memberdayakan mereka di bidang keterampilan.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih kalau begitu ya Pak Naswan, Ibu Siregar, terima kasih. Bang Evan juga terima kasih. Bang Agus juga terima kasih sudah hadir di studio ya. Mudah-mudahan dapat pekerjaan ya Bang ya, ya. Oke, okay. Dan seluruh pendengar pemirsa yang sudah menyaksikan dialog ini dari awal sampai akhir, terima kasih. Sekali lagi mari kita dukung ya penyembuhan dari ODDP ini. Bu, ya.
4: Boleh satu okay. lagi?
0: Boleh, silakan.
4: Yang perlu kita sampaikan bahwa untuk pengobatan ODDP ini, obatnya gratis dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang memiliki keluarga, jangan khawatir terhadap biaya. Obat-obat yang dikonsumsi itu ada dropping dari provinsi melalui dinas kesehatan provinsi, distribusi ke dinas kesehatan kabupaten kota, dan nanti disalurkan ke puskesmas dan panti rehabilitas, dan itu gratis.
0: Oke, demikian. Baik, terima kasih penutup yang sangat bagus begitu ya. Jadi jangan khawatir soal itu. Baik pendengar dan juga pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Febrianti Bulolo pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dan tetap semangat. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

tangga di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah bazi filin rua. Zoe, ya, kufuta-futa hadiah aku.
1: Hala, ini tak seru. Acara hadiah duria heda. Ya, tak. Tefa lua bazi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara balik. Ba RRI siara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he, ke roma beji kelen ruapa ala waluo.
0: Lau.

Adik di Rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: tempat wisata baru.
1: Jam?
0: Ye, pagi dong.
1: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
0: Alah, minggu depan aja deh.
1: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
0: Oh iya, iya deh. Aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
1: Loh, ngapain berhenti?
0: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya kamu sholat.
1: Iya, tapi gampang lah. Itu kan nanti bisa.
0: Nggak boleh. Ibadah itu prioritas. Udah, kamu sholat. Aku tungguin.
2: Walau kita berbeda, pengikutnya.

0: Kok banget deh sama suara gledek?
1: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari laman KBR yang dikabarkan pendengar, BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara itu, 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Beberapa produk bahan bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk pegelinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium diklorofenak, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Selain itu, BPOM juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian terdapat 2 produk pereda gatal dengan kandungan klorfeniramin maleat, mikonazol, kafein, serta paracetamol berbahaya bagi kesehatan. Kepala BPOM menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal berisiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut tidak diketahui pasti, sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Produk stamina pria mengandung sildenafil, tadalafil, serta nortadalafil berisiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna. Penggunaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga dapat meningkatkan risiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut. Sementara itu, BPOM juga memperoleh laporan post-marketing alert system mengenai produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dari luar negeri. Sebanyak 2 produk tanpa nomor izin edar BPOM ditemukan beredar di Thailand selama pengawasan periode Maret 2026. Kami terus hadirkan perkembangan informasi menarik lainnya pendengar. Kita kembali jeda sembari menemani jam aktivitas berlangsung di saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 4 triliun rupiah untuk meningkatkan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan kereta api. Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai solusi jangka panjang keselamatan transportasi. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kementerian HAM mengajak jurnalis aktif mengangkat isu hak asasi manusia melalui program beasiswa peliputan sepanjang tahun 2026. Program tersebut membuka kesempatan wartawan mengusulkan tema liputan HAM untuk media daring, televisi, radio, cetak, dan foto. Menurutnya, Kementerian HAM sengaja memberi kebebasan kepada jurnalis untuk menghadirkan ide liputan yang relevan dengan persoalan HAM di Indonesia. Usulan karya jurnalistik nantinya akan diseleksi bersama Dewan Pers, tokoh media, dan pegiat HAM. Thomas mencontohkan isu pembangunan dan persoalan sosial layak diangkat menjadi materi peliputan mendalam terkait hak asasi manusia. Kementerian HAM menyiapkan dukungan peliputan melalui program beasiswa bagi karya jurnalistik terpilih sepanjang tahun ini. Informasi berikutnya, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda, dan tentu nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta olahraga, ya, warta berita olahraga Pro 3. Tetap bersama kami.
1: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
2: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
2: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-58.

0: 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final play-off kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Daniel Furbiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dini Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan.

0: manajer klub Paderborn, Ralf Kettermann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
1: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
0: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
2: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
0: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bantoni. Powering through his timber. Hard young for saving, and it's got it. Kempers will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Ya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar asal Kota Gunung Sitoli ditandai dengan salah seorang siswa SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, Rafael Titus Zendrate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2006 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara 2006 yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap semakin banyak pelajar yang termotivasi untuk terus berkarya mengembangkan potensi diri. Menurutnya, keberhasilan Rafael merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, serta semangat generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional. Informasi lain pendengar kami hadirkan untuk Anda, kita kembali jeda sejenak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana kegiatan berlangsung di hari ini dan pilihan informasi berikut kami hadirkan untuk Anda. Dari laman KBRN di maskamirri.co.id, pendengar, bahasanya kegiatan pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru SD Sekota Gunung Sitoli memasuki hari ketiga sekaligus penutupan kegiatan yang berlangsung dengan penuh antusias dan semangat peserta pada Kamis 21 Mei 2006. Pada hari terakhir pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi penting terkait penguatan layanan bimbingan konseling di sekolah, di antaranya manajemen stres dan konflik, studi kasus bimbingan konseling, serta pendidikan inklusif. Seluruh materi dikemas secara interaktif melalui diskusi, refleksi, simulasi kasus, dan berbagai pengalaman antar guru. Melalui sesi tersebut, peserta diajak memahami pentingnya pendekatan yang lebih empatik, humanis, dan berbasis potensi dalam mendampingi peserta didik di sekolah. Informasi lain pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.
1: Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, evalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa alawa luo.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini, mana ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa, aku main sendiri.
1: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni omasi eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala waluo.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Mami, itu mana Enji main truk?
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Nggak bisa. Yang penting harus Mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja Mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu Mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

mana saja Anda berada, kita beralih ke rangkaian program acara saja. Sedianya kami hadirkan secara langsung Jumat. Dan bagi saudara-saudari umat kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat, selamat menjalankan sholat Jumat. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah SWT. Persembahan lagu bernasihat selami hadir untuk Anda.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bukhari.

pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bukhari.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah.

orang yang mengharapkan surga harus belajar untuk membuat baik kepada sesama manusia. Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami'at Tirmidzi.

Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 195.

berdasarkanlah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar

pernahkah kau ucapkan alhamdulillah setelah kau bangun dari tidurmu? Pernahkah kau keluarkan zakatmu setelah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami' At-Tirmidzi.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Bias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol untuk siang ini diantaranya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian. Wakasatgas PRR Letjen TNI Richard Taruli meninjau sarana air bersih bantuan PT Musim Mas untuk penyintas bencana di Kabupaten Tapal Tengah. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Mu'af dan Jika. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian. Antisipasi dilakukan untuk menjaga produksi pangan tetap stabil serta mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah sentra pertanian. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Paranginangin, mengatakan pihaknya terus berpedoman pada prediksi cuaca dan iklim dari BMKG yang disampaikan kepada petugas lapangan sebagai langkah antisipasi dini menghadapi musim kering. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan brigade proteksi tanaman yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
3: Ada 6 brigade meliputi di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Apa persiapannya? Menyiapkan pompa. Jadi brigade ini ada beberapa pompa yang akan dibawa mereka. Siap. Kalau banjir, mereka bergerak juga mengiringi dengan bahaya itu supaya tidak rusak tanaman.
2: Lebih lanjut, Yusfahri mengatakan selain menyiapkan brigade, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut juga telah menyalurkan sekitar 2.500 unit pompa air ke berbagai daerah sejak 2024 hingga 2025. Bantuan tersebut terus dipantau pemanfaatannya sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino. Yusfahri mengatakan Sumatera Utara juga terus memperkuat sektor pertanian melalui penguatan kerjasama dengan pelaku usaha, koperasi hingga UMKM sebagai off-taker hasil pertanian. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian harga di tingkat petani sekaligus meningkatkan semangat petani dalam melakukan budidaya tanaman pangan seperti padi dan cabai. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Kita enggak rusak tanaman.
0: Wakasatgas PRR Letjen TNI Richard Taruli meninjau sarana air bersih bantuan PT Musim Mas untuk penyintas bencana di Kabupaten Tapal Tengah. Berikut laporan Abdul Jalil.
4: Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon meninjau bantuan sarana air bersih untuk penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Selasa 19 Mei 2026. Letjen Richard didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terjun langsung ke lokasi keberadaan fasilitas bantuan dari PT Musim Mas di pekarangan rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Pandan, Kecamatan Pandan. Diketahui Rusunawa Pandan dengan konstruksi bangunan 5 lantai juga difungsikan sebagai hunian sementara atau huntara bagi warga korban banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Richard selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mengapresiasi kontribusi Musim Mas membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga di daerah terdampak bencana.
5: Dan di sini ada 118 KK di huntara saat ini, di mana kesulitan air awalnya dan PT Minamas yang punya program untuk akses ke air bersih. Atas koordinasi kita, sementara air bersih yang tadi untuk dihuntap, sumber bor ini kita alirkan ke huntara. Kelak nanti huntap proses pembangunan sudah selesai, ini akan dialihkan ke huntap. Jadi terima kasih kepada semua Forkopimda, khususnya PT Minamas yang telah memberikan bakti, norma baktinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki akses untuk ke air bersih.
4: Pimpinan PT Musim Mas Yuandi mengatakan pihaknya membantu pemulihan pasca bencana Sumatera dengan pengadaan fasilitas sumur bor dan instalasi air melalui program CSR. Musim Mas merupakan perusahaan kelapa sawit itu membangun sarana air bersih di dua daerah terdampak bencana.
6: Pada penyaluran program CSR kali ini, kami berkoordinasi dan mendapat masukan dari BPBD Provinsi dan Kabupaten bahwa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah pengadaan air bersih. Untuk itu, setelah berkoordinasi dan komunikasi intensif, kami memutuskan untuk membangun sumur bor dan instalasi air masing-masing 5 unit di Tapanuli Tengah dan 5 unit di Tapanuli Selatan.
4: Dalam kunjungan kerjanya, Wakasatgas PRR Richard Taruli juga membawakan bantuan pangan untuk penyintas bencana di Huntara Rusunawa Pandan. Abdul Jalil melaporkan.
0: BPBD Nias Utara menyatakan status tanggap darurat dan posko dibentuk jika bencana terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Munile Harefa.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Utara menegaskan penanganan bencana dilakukan cepat dengan menurunkan tim ke lapangan untuk menilai situasi, kebutuhan, dan dampak yang terjadi. Jika kondisi dinyatakan darurat, status tanggap darurat akan ditetapkan dan posko segera dibentuk. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu mengatakan tim akan langsung bergerak ke lokasi bencana untuk melihat situasi di lapangan. Yang menjelaskan sesuai petunjuk yang menjadi komandan posko bisa langsung bupati, kepala BPBD atau pihak TNI Polri.
8: Seandainya terjadi bencana itu, yang pertama dulu adalah menurunkan tim ke lapangan, melihat situasi dan kondisi, apa yang terjadi, bagaimana situasinya, dan apa yang dibutuhkan. Ketika melihat situasi bahwa ini sangat darurat dan perlu harus, kalau tidak dilakukan penanganan secara darurat, mungkin masyarakat ini bisa terancam. Sebelum pembentukan posko ini, ditetapkanlah status tanggap darurat. Setelah ditetapkan status tanggap darurat ini, barulah dibentuk posko, dibarengi dengan juga pembentukan dapur umum.
7: Sementara itu, Kasubsi Sumber Daya Kantor Sar Nias, Finus Bangun, menjelaskan mekanisme penanganan jika terjadi musibah atau bencana alam, yakni kalau dari Basarnas, ketika mendapat informasi musibah, akan dikomandoi oleh Basarnas, yakni Sar Gabungan. Tentu yang terlibat di dalamnya adalah BPBD, TNI Polri, dan seluruh instansi terkait.
9: Kalau kami dari Basarnas, ketika mendapat informasi bencana baik musibah, klaster SAR kami yang pegang. Semua komando Basarnas yang pegang kendali dalam tanda kutip klaster SAR-nya. Tentunya yang terlibat di dalam itu BPBD, TNI Polri, dan instansi terkait termasuk masyarakat terlibat di dalamnya. Itulah yang dinamakan SAR gabungan.
7: Yang menambahkan sinergi antar instansi menjadi kunci agar evakuasi dan penanganan korban bencana dapat berjalan cepat dan terkoordinasi. Munili Harifa melaporkan.
0: Puluhan kios pedagang di kawasan Jalan Gereja Balige dibongkar secara tertib oleh Satpol PP bersama TNI Polri untuk mendukung penataan kota. Laporan disampaikan James Simamora.
4: Penataan Kota Balige terus berlanjut dengan menertibkan para pedagang yang ada di Jalan Gereja, tepatnya di depan Rumah Sakit HKBP Balige kemarin. Satuan Polisi Pamong Praja dibantu sejumlah OPD dan unsur TNI Polri membantu para pedagang membongkar beberapa kios yang selama ini berjualan di daerah milik Jalan Gereja. Pelaksana tugas Kasatpol PP Saud MT Siombing menjelaskan terdapat 17 hingga 20 lapak pedagang yang dipindahkan tanpa penolakan. Beberapa pedagang bersedia membongkar lapak masing-masing.
10: Datang ini karena ini merupakan cinta sungguh dan juga yang jadi mengganggu ketertiban di jalan lintas Jalan Gereja ini. Jadi ini sebelum kita juga lakukan pembongkaran, kita sudah melakukan himbauan sampai 3 kali. Himbauan pertama selangnya kurang lebih 3-4 hari, kedua, kedua, dan terakhir di himbauan ketiga langsung kita surati akan melakukan pembongkaran pada hari ini. Terkait pembongkaran ini, kita juga sudah melibatkan OPD terkait. Dalam artian mungkin dari PU-nya, dari lingkungan hidup, terus dari kami. dari Satpol PP Kota Toba, dan juga kita koordinasi lintas dari TNI Polri juga mendukung dalam hal penertiban ini. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasannya lapak atau kios yang kita tertibkan ini kurang lebih sekitar 17-20. Ada sebagian yang bongkar mandiri, ada juga kita bongkar karena sudah sesuai dengan surat kita juga hari ini kita akan melakukan pembongkaran untuk penertiban. Dan terkait ini kami tegaskan bahwa ini tidak ada relokasi. Kita tahu ini tidak ada relokasi karena ini merupakan fasilitas umum, bukan tempat untuk berjualan. Dan nantinya juga tetap akan kita lakukan monitoring di seputaran lokasi yang sudah kita tentukan ini.
4: Usai pembongkaran, pemerintah melalui Dinas PUTR Kabupaten Toba akan melakukan normalisasi parit jalan yang saat ini sudah tersumbat. James melaporkan.
0: Momentum pelayanan KB serentak menjadi penting bagi para bidan untuk terus hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ida Rahmi Telambonwa menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P5A Kota Gunung Sitoli melaksanakan pelayanan keluarga berencana atau KB serentak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tahun 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, memperkuat program pembangunan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pelaksanaan kegiatan pelayanan KB serentak ini berlangsung sejak tanggal 29 April hingga 22 Mei 2026 di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan khususnya para bidan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia serta mendapat dukungan penuh dari perangkat daerah terkait sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Sitoli, Yurniwati Harefa SKM menyampaikan, kegiatan pelayanan KB serentak ini menjadi momentum penting bagi para bidan untuk terus hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat khususnya dalam mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
12: Jadi dalam rangka UDP yang ke-76 kita memang ada bermitra dengan Dinas P5A antara pengurus PCI dengan Dinas P5A melaksanakan pelayanan KB serentak di 68 puskesmas. Jadi itu sudah jalan dalam kemitraan itu. Kita dari IBI itu menjadi petugas pelayan, sementara Dinas P5A itu yang menyediakan sarana-prasarana, alkohol, dan juga yang bekerja untuk mengayuh-ayuhkan masyarakat melalui PKB dan PLKB.
11: Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh berbagai layanan keluarga berencana, mulai dari konsultasi hingga edukasi kesehatan reproduksi, serta pelayanan kontrasepsi sesuai indikasi medis dan kebutuhan peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
0: 4 atlet para taekwondo Indonesia mengikuti kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship yang berlangsung di Mongolia sekaligus babak prakualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang, termasuk 2 atlet asal NPCI Sumatera Utara yang siap berlaga membela kontingen merah putih di kejuaraan itu. Berikut laporan Joko Saputra.
13: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos.
14: 4 atlet para taekwondo National Paralympic Committee Indonesia NPCI kembali berlaga di kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship 2026. Dan kejuaraan yang berlangsung di Mongolia mulai tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang, sekaligus babak prakualifikasi menuju ajang ASEAN Para Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang pada Oktober mendatang. Pelatih Kepala Para Taekwondo NPCI, Basuki Nugroho, memastikan keempat atlet Indonesia sudah melalui tahapan seleksi secara ketat di daerah. Keempatnya juga memiliki peluang emas bisa otomatis lolos ke ASEAN Para Games. Peraih medali emas SEA Games 2011 ini juga mengatakan keempat atlet sudah berlatih dengan baik yang dipusatkan di daerah. Dari hasil evaluasi jelang keberangkatan, Basuki memastikan jika kondisi seluruh atlet fit 100% dan siap berjuang untuk bisa lolos ke ajang Asian Para Games.
15: Memang cukup berat ya, karena atlet-atlet elit dari seluruh Asia akan bertanding di sini untuk memperebutkan tiket. Ya, persaingan yang paling ketat itu akan datang dari Iran, China, Korea, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Harapan dan target kami bagaimana bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya dari keempat atlet ini. Ya, kami sangat berharap, kita sangat berharap bisa lolos ke Jepang nantinya.
14: Dari empat atlet yang tampil di kejuaraan nanti, dua diantaranya merupakan atlet NPCI Sumatera Utara, yakni Sarudin Simamora yang bertarung di kelas under 80 kg dan Muhammad Rizky di kelas under 70 kg. Ketua NPC Sumatera Utara Alan Sastra Ginting berharap para atlet bisa meraih prestasi terbaik dan lolos menuju ajang Asian Para Games. Terkhusus bagi Rizky dan Sarudin, memang menurut Alan sangat layak untuk berkesempatan berlaga di level Asia.
13: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos mengikuti Asian Para Games di tahun 2026 ini di Oktober nanti. Secara fisik dan mental, Rizky dan Sarudin ini sudah mengalami peningkatan progres yang baik. Ya, mudah-mudahan di World Para Taekwondo di Mongolia ini mereka berdua bisa bersaing, membuktikan mereka juga layak nanti bisa bersaing di level Asian Para Games nanti.
14: Selain diperkuat dua atlet asal Sumatera Utara, Indonesia juga diperkuat dua atlet asal NPCI Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Alvin di kelas 58 kg serta Suryani di kelas over 65 kg putri. Demikian Joko Saputra melaporkan.
15: Ke Jepang nantinya.
0: Pedagang angkringan yang berlokasi di lapangan Orurusa Teluk Dalam, Nias Selatan berharap pemerintah dapat menyediakan tempat yang layak dan fasilitas penerangan yang memadai untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang dan juga pembeli. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
16: Usaha angkringan yang berlokasi di kawasan lapangan Orurusa Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan memang menjadi salah satu tempat nongkrong favorit yang ramai dikunjungi warga. Berbagai jenis jajanan dan minuman ditawarkan di kawasan tersebut. Angkringan yang ada di lokasi ini hadir dengan konsep lapak bongkar pasang, sehingga meski sudah berjalan selama beberapa tahun, usaha-usaha tersebut belum memiliki izin resmi dan salah satunya seperti yang dikelola oleh Asep. Selain itu, fasilitas lapangan yang juga sangat terbatas, utamanya dari sisi penerangan, membuat dirinya dan pedagang lainnya merasa khawatir akan beberapa titik lokasi di sekitar lapangan yang minim pencahayaan. Oleh karena itu, Asep dan juga rekan-rekannya yang lain berharap ada perhatian dari pemerintah terkait hal tersebut.
17: Kalau bisa cari tempat yang lebih layak atau cari lokasi yang lebih bagus, dan apalagi sedang sebelah di belakang urus ini yang udah lumayan bagus, tapi kalau bisa direnovasi beberapa lagi. Kalau bisa ke depan, lampunya sama lah.
16: Asep mengemukakan minimnya fasilitas pendukung ini juga terkadang menjadi penghalang bagi pedagang untuk berjualan, terutama saat musim hujan. Selain tidak ada tempat berteduh, bahan-bahan makanan dan minuman yang disediakan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Ia berharap harapan ini dapat didengarkan oleh pemerintah, sehingga para pedagang angkringan di lapangan Orurusa dapat berjualan dengan nyaman, dan para pengunjung juga merasa aman meski harus berada di lokasi tersebut hingga malam hari. Demikian Anfaris Hulu melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan juga mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Abulala. Aku tunggu.

kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

kasih pendengar, senang sekali menikmati suasana aktivitas berlangsung di hari ini. Dan masih terawat program acara yang akan menghibur Anda. Sajian lagu yang menemani kegiatan Anda. Akhirnya saya bertugas pamit. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jam berikut Anda akan ditemani bersama Juni Sandra.

0: mana Enji main truk?
1: Enji, gak bisa Enji lihat ini mana ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: ibu rumah tangga yang selalu was-was setiap hari, menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadeuy acara hadiah duria mah eueuh Andri. Penuh beuzi filin rua bali. Balawa usah di rumah, beuzi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, ukuta-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan saya patani fuse. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefalua beuzi filin rua ba alawa luo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali, ba RRI siaran langsung.
2: Nah, da balu hadui erong Zumaha, acara hadiah duria. Soa geule le talifuse, minum ombah ka eheugu.
1: Lau bale talifuse, beuy oli fuhe.

0: di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962. Kami tunggu.
1: Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: Mami, itu mah Enji main truk.
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Nggak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Ah, sudahlah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar masih bersama kami di Persatu RR Gedung Sitoli 96,2 MHz. Pendengar, kami sampaikan rilis panggilan untuk Anda dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Negeri Gedung Sitoli. Rilis panggilan kepada tergugat pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026, saya Syahrir Budiman, jurusita pada Pengadilan Negeri Gedung Sitoli atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 21/PDT.G/2026/PN/GST telah memanggil Olina Warubu bertempat tinggal di Desa Oladane, Kecamatan Idanegawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gedung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gedung Sitoli pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB dalam perkara perdata antara Juli Putrawan Sai sebagai penggugat lawan Olina Warubu sebagai tergugat. Panggilan ini saya laksanakan melalui pemanggilan umum LPP RR Gedung Sitoli guna memenuhi pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian rilis panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan sidang untuk Anda dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Rilis panggilan sidang nomor 50/PDT.G/2026/PNGST. Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, saya Affection Eli Medioto Berigule, Eskom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 50/PDT.G/2026/PNGST. Tanggal 22 Mei 2026 memanggil Pausiah Susanti, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 10 November 1996, agama Kristen, warga kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu Desa Onowembo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, alamat sekarang tidak diketahui. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Sitoli pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 pukul 14.00 WIB dalam perkara perdata antara Yantonius Telombanua sebagai penggugat lawan Pausiah Susanti sebagai tergugat. Selanjutnya, satu eksemplar salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diambil ke Paniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bagian PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada meja layanan perdata dan dapat dijawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian. Panggilan ini saya laksanakan melalui Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Gunung Sitoli sesuai pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada petugas LPP RRI Gunung Sitoli satu rilis panggilan ini untuk disiarkan. Demikian panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti tersebut dengan mengingat sumpah jabatan serta ditandatangani oleh pegawai LPP RRI Gunung Sitoli.

0: Kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Itu juga harga bawang sekarang udah mencapai harga Rp48.000 sekilo. Jadi ya,
2: dalam melakukan layanan konseling itu jangan berbasis masalah melulu, harus berbasis potensi. Itu kan artinya bahwa setiap anak itu punya potensi, maka
3: ya, sama di belakang saya ini kan gak lumayan bagus, tapi kalau bisa direnovasi beberapa lagi, kalau bisa ke depan.
4: Selamat sore pendengar, dari Puncak Kironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitali dengan Nias Hari Ini, pokok-pokok berita hari ini. Guru-guru SD diharapkan bisa melakukan layanan konseling serta bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya. Pelajar SMA Negeri 2 Gunung Sitali berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, guru-guru SD diharapkan bisa melakukan layanan konseling serta bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya, seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu'lala.
1: Setiap anak itu punya potensi, maka
2: pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru SD Sekota Gunung Stoli yang berlangsung selama 3 hari, 19 sampai 21 Mei 2026 akhirnya resmi ditutup oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli bertempat di Wisma Soliga Gunung Stoli. Salah seorang narasumber selama 3 hari tersebut yakni Justin Foerera Lase yang dikonfirmasi RRI mengatakan, dengan berakhirnya pelatihan tersebut maka diharapkan guru-guru SD bisa melakukan layanan konseling serta bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya dari satuannya masing-masing. Lebih jauh dikatakannya, berdasarkan regulasi, guru SD selain mengajar wajib menjadi pembimbing, konselor, dan motivator. Jika di SMP dan SMA memiliki guru BK, maka di sekolah dasar, guru SD merangkap tugas dalam hal bimbingan dan konseling.
1: Jadi tentunya melalui kegiatan ini memang kita melatih guru-guru SD ini yang 105 tadi bagaimana melakukan konseling, dan tentunya kita juga memberikan pandangan-pandangan baru bahwa kalau selama ini konseling ini selalu berbasis pada masalah. Nah, kita coba memberikan pandangan baru bahwa dalam melakukan layanan konseling itu jangan berbasis masalah melulu, harus berbasis potensi. Itu kan artinya bahwa setiap anak itu punya potensi, maka dalam melakukan layanan konseling dan pengarahan karakter tadi berbasis pada potensi.
2: Sementara itu mewakili peserta, Onesimus Iman Elizepua dari SD Negeri 071076 Ombolata menyampaikan bahwa melalui pelatihan ini para guru semakin tersadar akan pentingnya pengarahan karakter peserta didik berbasis potensi. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para narasumber yang dinilai inspiratif dan mampu membangun suasana pelatihan yang aktif dan menyenangkan. Pada penutupan tersebut juga diumumkan 5 peserta terbaik selama pelatihan yakni Triska Revinda Hari Minggu dari SD Swasta Lentera Harapan Gunung Sitoli, Aristian Waruwo SPD dari UPTD SD Negeri 074041 Lelemboli, Onesimus Iman Elizebua dari SD Negeri 071076 Umbulata, Fairiani Batee dari SD Negeri 077290 Lele Anaa Idanoi, dan Mawartus Daily dari UPTD SD Negeri 075018 Avilaza. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Perumbu Lok Kantor Cabang Nias menjalani koordinasi bersama Dinas Perdagangan Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan Indeks Perkembangan Harga atau IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perumbu Lok Kantor Cabang Nias Jerry Dharma Putra Sika menyampaikan, beberapa waktu yang lalu, setelah pihak Bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga IPH beras sebesar 0,07%. Pinca Bulog Kace Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat, terdapat kenaikan harga pada beras per premium yang dipasok dari luar Pulau Nias. Pihaknya lalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan setempat untuk melakukan gerakan pangan murah GPM dan berkeinginan menambahkan titik-titik kios pangan ataupun mitra penyalur khususnya di pasar-pasar SP2KP, IPK. Maksud kami IPH adalah kenaikan harga beras baik beras premium maupun medium yang dihitung rata-rata dengan periode tertentu, misalnya periode dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu, sehingga ada perbandingan dengan harga sebelumnya. Jika dilihat dari kenaikannya sebesar 0,07%, menurut Jerry Dharma Putra Sega belum terlalu signifikan, namun menjadi warning sehingga jangan sampai kondisi tersebut menjadi pemicu kenaikan harga beras karena jika lalai maka harga tersebut akan semakin naik. Pedagang angkringan yang berlokasi di lapangan Ororusa Teluk Dalam Nias Selatan berharap pemerintah dapat

0: fasilitas lapangan yang juga sangat terbatas, utamanya dari sisi penerangan, membuat dirinya dan pedagang lainnya merasa khawatir akan beberapa titik lokasi di sekitar lapangan yang minim pencahayaan. Oleh karena itu, Asep dan juga rekan-rekannya yang lain berharap ada perhatian dari pemerintah terkait hal tersebut.
1: Kalau bisa cari tempat yang lebih layak atau cari lokasi yang lebih bagus, apalagi sejak sebuah di belakang urusan ini kan udah lumayan bagus, tapi kalau bisa direnovasi beberapa lagi, kalau bisa ke depan lampunya sama lah.
0: Asep mengemukakan minimnya fasilitas pendukung ini juga terkadang menjadi penghalang bagi pedagang untuk berjualan, terutama saat musim hujan. Selain tidak ada tempat berteduh, bahan-bahan makanan dan minuman yang disediakan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Ia berharap harapan ini dapat didengarkan oleh pemerintah, sehingga para pedagang angkringan di lapangan Ororusa dapat berjualan dengan nyaman, dan para pengunjung juga merasa aman meski harus berada di lokasi tersebut hingga malam hari. Demikian Anuferles Hulu melaporkan.
2: Prestasi membanggakan kembali ditorekan oleh pelajar asal Kota Gunung Sitoli ditandai dengan salah seorang siswa SMA Negeri 2 Gunung Sitoli. Rafael Titus Hendrata berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, Otomosi Telembanua SPD menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap semakin banyak pelajar yang termotivasi untuk terus berkarya mengembangkan potensi diri. Menurutnya, keberhasilan Rafael merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, serta semangat generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional. Selanjutnya, para finalis mengikuti masa karantina pada 14-15 Mei 2026 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik atau BBPPMPV BBL Medan sebelum tampil pada malam grand final yang digelar pada 16 Mei 2026 di Politeknik Pariwisata Medan. Selain menunjukkan bakat dan pengetahuan lanjut Kasek SMA Negeri 2 ini, para pelajar juga dituntut memiliki karakter inspiratif yang mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Keberhasilan Rafael dinilai menjadi bukti bahwa pelajar SMA Negeri 2 Gunung Sitoli mampu bersaing di tingkat provinsi sekaligus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai budaya di tengah derasnya perkembangan zaman. Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarwaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya reporter Ida Rami Talambanua telah mewawancara beberapa masyarakat seperti apa tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini di tengah isu suhu geopolitik dan melemahnya nilai rupiah tukar rupiah terhadap dolar. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Pendengar, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya, reporter Ida Rahmi Talambanua, telah mewawancara beberapa masyarakat seperti apa tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini di tengah isu suhu geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Berikut tanggapan masyarakat.
4: Nama saya Hendra, profesi saya seorang penjual bahan kain meteran di Jalan Dipirau nomor 80. Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli daripada pembelinya berkurang karena otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual semaksimal mungkin.
5: Saya Miska, saya yang punya kedai di Ude Miska di Jalan Sudirman. Untuk kami para pedagang ya, yang setiap hari berjualan sembako, cabai bawang, sayur-sayuran. Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pendapatan orang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak.

0: yang berkurang dari sebelumnya. Biasanya itu para ibu-ibu bisa setiap hari belanja di pasar. Mungkin sekarang ibu-ibu sudah mulai menghemat karena pemasukan tadi berkurang, pendapatan tidak ada. Sekarang ibu-ibu yang biasanya membeli cabe 1/4 setengah kilo, sekarang tinggal 1 ons aja sekali pakai. Itu pun yang 1 ons bisa dibagi-bagi menjadi 2 hari atau 3 hari. Yang penting cukup atau menjadi bumbu masak. Yang penting ada rasa di masakan sekarang. Apalagi dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Jadi ya, besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini.
1: Nama saya Santi Nur Aini Harefa. Saya istri nelayan. Berdampak sama kami, susah kami. Karena daya pembeli juga tidak ada di pasaran. Kesulitan kami karena ikan gak laku. Habis itu ikan karena gak laku kami SS aja. Sementara juga biaya pengeluaran kami bertambah banyak. Anak sekolah ada kan, belanja kami sehari-hari juga. Jadi kami mohon perhatian pemerintah supaya rupiah bisa kembali naik. Atau mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk bisa membantu kami di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini.
2: Perkenalkan, nama saya Kurniawan Harifa. Sehari-hari saya bertugas di DPRD Kota Gunung Soli dan sekalian juga saya membuat usaha tani sebagai wujud dari program Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan. Tentang pengaruh dolar atas melemahnya rupiah, maka ada efeknya, termasuk pembelian bahan-bahan material pupuk untuk tanaman, dan efek dari penjualan juga berpengaruh. Ya, harapannya supaya pemerintah memberi subsidi kepada petani ini, memberikan suatu solusi sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini, sehingga petani juga bisa sejahtera.
3: Nama saya Firman Zawatulu, sebagai pengusaha mobiler dalam bidang pembuatan perabotan seperti meja kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Jadi dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pembelian juga harga-harga cat naik juga. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini. Dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar rupiah stabil kembali lah.
4: Demikian pendengar, tanggapan masyarakat yang sangat berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi demi menstabilkan kembali nilai tukar rupiah di tengah lonjakan harga. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menggelar rapat perdana evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS 2026 bersama BPS Kabupaten Nias Utara. Rapat ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas statistik sektoral di lingkungan Pemkab Nias Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Bazatulus Sebua, menyampaikan bahwa EPSS merupakan instrumen penilaian untuk mengukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. EPSS ini bagian dari upaya mewujudkan satu data Indonesia yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Beriman Telambanua SEMM, mengatakan peningkatan nilai EPSS mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola data secara profesional dan terstandar, yang mengajak seluruh perangkat daerah aktif berpartisipasi agar setiap data sektoral berkualitas sebagai data, maksud kami sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Nias Utara. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Nias Utara, Yaro Nazara SEMM, menekankan peran Dinas Kominfo sebagai wali data dalam memastikan data dari seluruh perangkat daerah memenuhi standar kualitas. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dinilai penting agar pengelolaan dan berbagi pakai data sektoral berjalan optimal sesuai prinsip satu data Indonesia. Rapat dihadiri perwakilan BPS Nias Utara selaku pembina data, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan dan UKM selaku produsen data, Dinas Kominfo selaku wali data, serta Baperida selaku koordinator Satu Data Indonesia Kabupaten Nias Utara. Melalui rapat ini seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi dan berkomitmen meningkatkan nilai EPSS demi tata kelola data statistik daerah yang lebih baik dan berkualitas. Pendengar, saatnya kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli Inlim Rumah Horbo berikut ini.
6: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli bersama saya Inlim selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya per hari ini sampai besok tanggal 22 sampai 23 Mei 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Pulau Batu-Batu dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Demikian juga malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 70 hingga 99%. Angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 40 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk esok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Untuk pagi esok hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam esok hari, demikian juga dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 97%. Angin juga diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk besok Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Yang pertama yaitu wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 9 hingga 12 knot dan diperkirakan kecepatan angin maksimum mencapai 22 knot. Tinggi gelombang di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya yaitu wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 11 hingga 12 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum yang mencapai 21 knot. Tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan dalam kategori sedang atau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbaharui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri ini Sarini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Guru-guru SD diharapkan bisa melakukan layanan konseling serta bisa mengarahkan karakter dari peserta didiknya. Pelajar SMA Negeri 2 Gunung Sitali berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026. Pendengar, demikian yang hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitali mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz. Demikian tadi pendengar telah kita ikuti bersama Nias hari ini dengan berbagai informasi lokal dan semoga dapat memberikan satu informasi terbaru untuk Anda di sore hari ini. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli pendengar, kami juga masih terus menemani Anda masih dengan berbagai program-program acara kami yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Rangkaian lagu-lagu pilihan lagu Indonesia pendengar masih menghiasi ruang dengar Anda di sore hari ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

0: Sambil
1: menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Maombakau kera telifu sema fefu acara ni omasida hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi felendua eroma ke kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa ala waluo.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah, cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah duta rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah

0: yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya kalap dia mau dapat duit cepat. Ya eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
1: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
4: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
4: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Oke, ya, terima kasih Pak.
5: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
6: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
5: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan.

0: Dan Muhammad Isnin Suhanda.
1: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
1: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya percaya begitu saja.
2: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
3: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amaltani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jafar.
2: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
4: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
5: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
4: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
6: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BMI, terus itu cek gula darah, cek bilirubin, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah HBV DNA.
4: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
7: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
4: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
8: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
9: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
10: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
11: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
9: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
13: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota, di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Para pendengar masih bersama kami di Pro 1 RR Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar, kami hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda di malam hari ini bersama dengan Ustadz Irwan Syagula SSI yang bersama dengan kita di malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada, kembali kita berjumpa pada malam hari yang berbahagia ini untuk mengikuti bimbingan agama Islam dengan judul Fadilah Berkorban. Salawat dan dengan salam kita juga tidak lupa menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga di yaumil kiamah nantinya kita ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban merupakan ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Maka dalam pelaksanaan ibadah kurban ini atau penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kata kurban secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qoriba, yakrabu, kurban, wa kurbanan, wa kirbanan, yang artinya dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sebagian perintahnya, yakni di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Ibadah kurban ini sebagaimana Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Bila kita analisa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, tidak ada satupun manusia yang dapat menghitungnya. Mulai kita bangun waktu sebelum subuh sampai detik ini, maka yakin dan percaya kita tidak dapat mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat ini luas maknanya, sehingga kita tidak dapat mengetahui, menghitung apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagaimana firman Allah tadi, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Berarti kak, nikmat ini luas sehingga tidak dapat kita hitung apa yang Allah berikan kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya, ketika Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak, maka Allah Ta'ala menyuruh kepada kita laksanakan salat. Ini dia. Melaksanakan salat merupakan bentuk rasa syukur kita dan bentuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam melaksanakan ibadah salat itu merupakan hal yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita. Dan berkorbanlah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka berkorbanlah, kata Allah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkorban merupakan sunnah muakkad yang sangat dikuatkan dan pahalanya sangat luar biasa. Maka barang siapa yang Allah beri kemampuan di dalam rizkinya, kenikmatannya, namun ia enggan melaksanakan hal ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atu wa lam yuda'i fala yaqra banna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki kelapangan, dalam hal ini rizki yang banyak, rizki yang luas, sedangkan ia tidak berkorban, janganlah dekat-dekat musallah kami. Hadis riwayat Ahmad. Maka orang yang Allah berikan kelapangan di dalam rizkinya, namun ia enggan, tidak mau berkorban, apa kata Rasulullah? Jangan dekat-dekat musallah kami. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yaitu manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Inilah ganjaran pahala yang sangat besar yang Allah cintai, salah satunya adalah berkorban. Apa kelanjutan tausiah kita ini? Mari kita dengarkan lagu qasidah berikut ini.

kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja berada. Apa kesimpulan tausiah kita pada malam hari yang berbahagia ini? Pertama, kita sebagai hamba Allah Ta'ala jangan pernah mengingkari apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Artinya adalah kenikmatan yang kita miliki saat ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus pandai mensyukuri nikmat tersebut. Yang kedua, ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah yang istimewa. Maka mari kita berkurban karena Allah Ta'ala, bukan karena sesuatu hal, bukan karena sesuatu, karena bukan karena Allah. Maka mari kita landaskan kurban ini karena lillahi ta'ala. Karena kurban ini merupakan suatu kendaraan kita di yaumil kiamah nantinya. Yang ketiga, ketika kita iringi salat dan berkurbanlah, ini merupakan suatu bentuk pengabdian kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kurban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ibadah yang terus konsisten setiap tahunnya untuk kita laksanakan penyembelian hewan kurban ini. Itulah fadilah manfaat di dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan barakahnya kepada kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan yang fana ini. Demikian tausiah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan terutama kepada pribadi kami sendiri. Mari kita saling doa mendoakan. Semoga dalam menjalani kehidupan yang fana ini selalu Allah berikan keberkahannya di dalam kehidupan kita ini. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Drama radio kali ini dengan judul Aku Lihat Dia, Satu Dunia Lihat Aku.
1: Ah, masa sih? Apa iya bang, aku cantik? Ih, abang gombal deh. Oh iya nih bang, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Apa? HP-nya aku bawa ke kamar mandi. Ih, gak boleh. Iya deh, karena abang maksa. Tapi kameranya ku arahin ke dinding ya.

0: Kamu, Cak. Aku yang nanya. Kamu lagi apa di kamar mandi? Ngobrol sama siapa tadi?
1: Gua ada loh.
0: Mesra banget. Kamu ada pacar ya?
1: Ih, kepo deh.
0: Kepo-kepo gini kan sahabat kamu. Oh iya, Des. Ibu kos ngasih ini
1: surat cinta.
0: Mentang-mentang lagi jatuh cinta.
1: Ih, apa sih?
0: Semua serba cinta.
1: Ih.
0: Ini nih surat tagihan kosannya. Kita 3 bulan loh, kita udah nunggak.
1: Bentar.
0: Yes. Apa sih? Kasih tahu dong.
1: 3 bulan ini aku yang bayar uang kos kita full.
0: Yang bener kamu?
1: Iya dong. Kalau boleh 1 tahun aku lunasi.
0: Ah, yang bener nih.
1: Beneran. Aku baik kan?
0: Waduh, transferan dari siapa sih? Jangan bilang kamu punya sugar daddy ya.
1: Hari gini, enggak lah. Mending pacarannya sama yang jelas-jelas aja, tanpa terbebani.
0: Kasih tahu aku dong.
1: Ini aku sudah transfer 1 tahun uang kos kita sama Bu Rita.
0: Makasih ya sobatku.
1: Iya.
0: Kamu benar-benar baik banget deh.
1: Iya dong.
0: Nanti kalau aku sudah dapat kiriman dari kampung, aku akan nyicil per bulannya sama kamu.
1: Aman, santai aja.
0: Ya sudah, aku mau masakin kamu sesuatu yang enak ya.
1: Beneran nih?
0: Kamu tunggu di sini. Mumpung ini hari Minggu, jadi 1 hari ini aku akan melayani kamu.
1: Oh, tapi nanti sore kita jalan yuk.
0: Dengan senang hati, Tuan Putri.
1: Apaan sih? Sudahlah, kamu masak.

0: Iya, iya. Tapi jangan direkam ya, Bang. Bentar ya. It's sorry. Ih, kamu, Cak, ketuk pintu dulu kenapa sih, ah?
1: Ya, maaf. Emang kamu ngapain?
0: Mau tahu aja urusan orang deh. Heran aku.
1: Desi, kamu kenapa? Sensi amat. Iya, iya, aku keluar. Tapi kamu jangan aneh-aneh ya. Bajunya kamu itu kependekan. Desi kenapa ya? Makin hari kok makin aneh aja sih. Jadi kepo aku. Aku intip aja ah.
0: Biasalah Bang. Dia emang gitu orangnya. Udah ya ah, dingin nih. Nanti Ica masuk tiba-tiba gimana coba? Apa? Abang mau kenalan sama dia? Enggak ah, aku cemburu. Sebentar ya, aku dasteran dulu. Enak aja. Kan tadi kita udah video call. Ih, si Abang ah, mentang-mentang aku mau dasteran, mau video call lagi.
1: Astaga, Desi pacaran sama siapa ya? Kok aku khawatir gini sih? Aku takut kalau sampai... Udahlah, aku positif thinking aja. Dia gak mungkin gitu. Lebih baik aku kembali kerja.

0: Bentar ya sayang. Ica datang tuh. Biasalah bang, kami lagi makan-makan di kafe. Makasih ya donaturku, udah ngirim lagi. Kasih ya, udah dulu ya, itu Icanya mau datang. Dah.
1: Udah nelponnya?
0: Udah dong. Ayo, kamu udah pesan?
1: Udah, aku udah pesan tadi. Des, cowok kamu siapa sih? Gak pernah aku lihat di sekitar kamu.
0: Ih, cowok aku cowok luar negeri, ganteng banget. Dia dari India loh.
1: India? Gak ada yang lebih jauh lagi. Korea, Cina, atau Arab gitu.
0: Ih, kamu pasti iri deh.
1: Bukan iri sih.
0: Terus?
1: Aku khawatir kamu jauhan pacaran sama dia.
0: Maksud kamu?
1: Kamu kan sering video call gitu. Dia minta gak aneh-aneh kan?
0: Enggak dong.
1: Dia gak nyuruh kamu apa gitu kan?
0: Enggak lah, Cak. Dia baik loh, Cak. Dia privat banget orangnya. Masing-masing kami punya rahasia. Ini aku cerita baru sama kamu loh, Cak ya. Tapi jangan bilang-bilang sama yang lain. Kita ambil uangnya, beres kan? Kamu aman deh sama aku.
1: Yakin? Hanya sampai ke uang doang? Nggak lebih kan?
0: Iyalah. Kamu percaya sama aku dong, Cak. Aku nggak gitu loh orangnya. Aku juga tahu lah cowok yang setia, cowok yang suka main-main.
1: Tahu nggak, Des? Ada ibu-ibu yang videonya viral loh.
0: Terus?
1: Gara-gara dia gak punya uang lagi untuk nutupin videonya, disebar sama tuh cowok.
0: Gak ngerti aku, Cak.
1: Aduh, ini anak. Ibu-ibu ini sering video call sama cowok dan suka rekam-rekam gitu. Aneh-aneh deh permintaan tuh cowok. Sampai di titik ini viral itu videonya. Kamu mau lihat?
0: Enggak ah. Kok kamu mau sih simpan-simpan video kayak gitu, Cak?
1: Gak sengaja terkirim di grup.
0: Intinya nih ya, Cak ya, kami itu serius deh dalam hubungan ini. Kalau bukan bulan ini, mungkin tahun depan deh. Dia mau ke Indonesia, dia serius sama aku.
1: Oh ya? Syukurlah, aku yakin sama kamu. Tapi janji ya, jangan kebablasan.
0: Iya, aman itu. Ini pesanan kita datang.
1: Makasih ya traktirannya.
2: Setahun kemudian.
0: Ica, tolong aku, Ica, tolong aku.
1: Iya, bentar. Tolong gimana maksudnya kamu?
0: Aku kejebak, Ica.
1: Enggak ngerti deh.
0: Gimana ini? Pakai uangmu dulu.
1: Aku enggak ada uang.
0: Kok gak ada uang sih? Satu tahun aku loh yang bayar kosan kita. Masa kamu gak ada uang? Gimana sih?
1: Satu tahun juga aku gak minta uang belanja sama kamu.
0: Cak, aku sudah mutusin laki-laki itu, yang dari India itu. Gimana
1: ya, ini? Ya, terus dia mau?

0: kayak gitu lah, Cak.
1: Kan aku sudah ingatin kamu.
0: Aku hilaf tahu. Aku terlalu percaya sama laki-laki itu. Gimana dong, Cak?
1: Kamu bilang aku. Kamu bisa bedain mana pria baik dan buruk.
0: Aku enggak tahu, Cak. Aku enggak tahu. Gimana dong videoku?
1: Gimana ini? Kalau sampai video kamu ini viral di tangan orang tua kamu, gimana?
0: Itu yang aku takutkan, Cak. 4 bulan yang lalu, aku terus kirim uang sama dia. Dia terus ancam aku. Kalau aku tidak kasih uang, dia akan sebarkan video-video kami.
1: Kenapa kamu yang kirim?
0: Karena dia menginginkan aku melakukan hal yang lebih buruk dari yang kemarin-kemarin loh, Cak.
1: Desi, aku gak habis pikir kamu bisa video call dengan laki-laki yang jelas bukan laki-laki dari negara kita sendiri. Dan meskipun dia orang Indonesia sekalipun, kamu gak harus gini juga kan?
0: Ca, aku gimana dong sekarang? Udah dong, Ca, solusinya gimana ini? Video aku gimana?
1: Aku gak tahu, Des, lari pun kamu percuma, semua terlambat. Ayo kita laporkan.
0: Lapor? Lapor kemana, Cak? Aku malu ini. Aku malu sekarang loh, Cak. Aku takut. Pasti yang disalahkan aku. Aku hancur, Cak. Aku hancur sekarang.
1: Gak semua salah kamu. Aku tahu kamu tulus sama dia. Tapi dia memanfaatkan ketulusan kamu. Ini semua karena utang budi kan, Des. Uangnya kamu terima dan kamu jadi lemah di hadapan dia.
0: Aku bodoh, Cak. Aku...
1: Sudah cukup. Kamu jangan terlalu mengutuk dirimu. Yang harus kita lakukan saat ini, kita harus melapor sama polisi. Ayo.
2: Aku lihat dia, satu dunia lihat aku.

Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz Pro 1. Dan Putri masih hadirkan juga berbagai informasi yang menarik untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, Anda bisa dengarkan berita-berita kami atau bisa akses kembali informasi kami pendengar di portal berita rri.co.id di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Juga Putri sampaikan untuk Anda dan informasinya Putri kutip dari rri.co.id. Dan pendengar Pro 1, Polsek Merauke Kota menangani kasus perusakan belasan sepeda motor ya. Ini di Merauke gitu ya pendengar. Gimana juga kalau informasinya kita ambil aja deh dari Sumatera Utara, atau tepatnya di Gunung Sitoli aja deh ya, kita jauh-jauh ke Merauke, gimana sih? Oke, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana Rafael Titus Rai Duta Kebudayaan Sumut 2026. Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kota Gunung Sitoli. Siswa SMA Negeri 2 Rafael Titus Zenrate berhasil meraih gelar Duta Pelajar Kebudayaan Putra Nusantara Sumatera Utara 2026 pada ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara yang diselenggarakan Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Ajang tersebut pendengar berlangsung melalui tahapan seleksi daring sejak 6 April hingga 9 Mei 2026. Selanjutnya peserta mengikuti karantina pada 14 hingga 15 Mei 2026 di BBPP MPV BBL Medan sebelum grand final digelar di Politeknik Pariwisata Medan pada 16 Mei 2026. Keberhasilan Rafael dinilai menjadi bukti bahwa pelajar dari Kepulauan Nias mampu bersaing di tingkat provinsi sekaligus menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian budaya daerah dan juga nasional. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Sitoli Otomosi Tambano SPD mengatakan pendengar ajang pemilihan duta pelajar tersebut bukan hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, dan kepedulian peserta terhadap budaya bangsa. Ia berharap prestasi tersebut dapat memotivasi siswa lainnya untuk terus berkarya, berprestasi, dan aktif melestarikan budaya bangsa sebagai identitas nasional.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Dengan Pro Satu RRI Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, masih bersama Putri di malam hari ini menemani suasana malam Anda di Pro Satu RRI Gunung Sitoli pendengar di 96,2 MHz ya. Untuk Anda silakan mendengarkan berita-berita kami di portal berita rri.co.id pendengar, dan juga berbagai informasi di sana banyak ya bisa Anda temui ya. Baiklah, tetaplah di sini bersama kami di 96,2 MHz.

untuk hari ini. Jatuh cinta pada orang yang cintanya lebih besar, maka kamu akan menemukan sabar tiada batas, ruang maaf yang sangat luas. Dengannya, kamu tidak dituntut sempurna, sungguh kamu istimewa di matanya. Egomu, tenang, ruang paham telah disiapkan. Ia akan memberi segala yang ia bisa, bahkan dunianya. Semangat!

Pendengar Prasat RRI Gunung Sol dimanapun Anda berada, berikut putri yang hadirkan relas panggilan sidang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Saya Affection Ellie Magdi Oktoberi Gule Eskom Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sol di atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 50 garis datar garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN GST tanggal 22 Mei 2026 memanggil nama Pausia Susanti, tempat tanggal lahir Lubuk Lingau 10 November 1996, NIK 16730250511906030002, agama Kristen, keluarga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu Desa Onowembo, Kecamatan Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli, dan sekarang alamatnya tidak diketahui. Untuk melanjutkan, disebut sebagai tergugat untuk menghadapi sidang Pengadilan Negeri Gunung Stoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Stoli hari Rabu tanggal 24 Juni 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Yantonius Telambanua sebagai penggugat lawan Pausia Susanti sebagai tergugat. Selanjutnya, satu eksemplar hak salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diambil di Paniteraan Pengadilan Negeri Gunung Stoli bagian PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu pada meja layanan perdata dan dapat dijawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara yang waktunya akan diberitahukan kemudian. Panggilan ini saya laksanakan melalui lembaran penyiaran publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Gunung Stoli sesuai pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada petugas LPP RRI Gunung Stoli satu relas panggilan ini untuk disiarkan. Demikian panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti tersebut dengan mengingat sumpah jabatan serta ditandatangani oleh pegawai LPP RRI Gunung Stoli.

satu kata untuk hari ini. Anak terkuat itu bukan anak pertama, terakhir, atau keberapapun. Tapi, anak terkuat jatuh kepada anak yang jarang ditanya keadaannya. Dia yang tidak dibanggakan atas apa yang sudah dilakukannya. Keberadaan selalu ada, tapi tidak pernah dianggap. Namun, dialah harapan keluarganya. Semangat!

seharusnya kamu bicara? Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi, aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya, kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

0: untuk hari ini. Kalau kamu lebih mementingkan omongan orang daripada perasaanmu sendiri, hidupmu nggak akan bahagia. Coba deh belajar bodo amat tentang hal-hal yang membuat kamu jadi merasa nggak enakan. Aku yakin hidupmu akan jauh lebih enakan dan bahagia karena jadi dirimu sendiri dengan caramu sendiri. Semangat!
1: Video kali ini dengan judul Aku Lihat Dia, Satu Dunia Lihat Aku.
2: Ah, masa sih? Apa iya bang, aku cantik? Ih, abang gombal deh. Oh iya nih bang, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Apa? HP-nya aku bawa ke kamar mandi. Ih, gak boleh. Iya deh, karena abang maksa. Tapi kameranya ku arahin ke dinding ya.

0: kamu, Cak.
1: Aku yang nanya, kamu lagi apa di kamar mandi? Ngobrol sama siapa tadi?
0: Gak ada loh.
1: Mesra banget. Kamu ada pacar ya?
0: Ih, kepo deh.
1: Kepo-kepo gini kan sahabat kamu. Oh iya, Des, ibu kos ngasih ini
0: surat cinta.
1: Mentang-mentang lagi jatuh cinta.
0: Ih, apa sih?
1: Semua serba cinta.
0: Ih.
1: Ini nih surat tagihan kosannya kita 3 bulan loh. Kita udah nunggak.
0: Bentar.
1: Yes. Apa sih? Kasih tahu dong.
0: 3 bulan ini aku yang bayar uang kos kita full.
1: Yang bener kamu?
0: Iya dong. Kalau boleh 1 tahun aku lunasi.
1: Ah, yang bener nih.
0: Beneran. Aku baik kan?
1: Waduh, transferan dari siapa sih? Jangan bilang kamu punya sugar daddy ya.
0: Hari gini, enggak lah. Mending pacarannya sama yang jelas-jelas aja, tanpa terbebani.
1: Kasih tahu aku dong.
0: Ini aku sudah transfer 1 tahun uang kos kita sama Bu Rita.
1: Makasih ya sobatku.
0: Iya.
1: Kamu benar-benar baik banget deh.
0: Iya dong.
1: Nanti kalau aku sudah dapat kiriman dari kampung, aku akan nyicil per bulannya sama kamu.
0: Aman, santai aja.
1: Ya sudah, aku mau masakin kamu sesuatu yang enak ya.
0: Beneran nih?
1: Kamu tunggu di sini. Mumpung ini hari Minggu, jadi 1 hari ini aku akan melayani kamu.
0: Oh, tapi nanti sore kita jalan yuk.
1: Dengan senang hati, Tuan Putri.
0: Apaan sih? Sudahlah, kamu masak.

0: Iya, iya. Tapi jangan direkam ya, Bang. Bentar ya. It's sorry. Ih, kamu, Cak, ketuk pintu dulu kenapa sih, ah?
1: Ya, maaf. Emang kamu ngapain?
0: Mau tahu aja urusan orang deh. Heran aku.
1: Desi, kamu kenapa? Sensi amat. Iya, iya, aku keluar. Tapi kamu jangan aneh-aneh ya. Bajunya kamu itu kependekan.
2: Desi kenapa ya? Makin hari kok makin aneh aja sih. Jadi kepo aku. Aku intip aja ah.
0: Biasalah Bang. Dia emang gitu orangnya. Udah ya ah, dingin nih. Nanti Ica masuk tiba-tiba gimana coba? Apa? Abang mau kenalan sama dia? Enggak ah, aku cemburu. Sebentar ya, aku dasteran dulu. Enak aja. Kan tadi kita udah video call. Ih, si abang ah. Mentang-mentang aku mau dasteran, mau video call lagi.
2: Astaga, Desi pacaran sama siapa ya? Kok aku khawatir gini sih? Aku takut kalau sampai... Udahlah, aku positif thinking aja. Dia gak mungkin gitu. Lebih baik aku kembali kerja.

0: Bentar ya sayang. Ica datang tuh. Biasalah bang, kami lagi makan-makan di kafe. Makasih ya donaturku, udah ngirim lagi. Kasih ya, udah dulu ya, itu Icanya mau datang. Dah.
1: Udah nelponnya?
0: Udah dong. Ayo, kamu udah pesan?
1: Udah, aku udah pesan tadi. Des, cowok kamu siapa sih? Gak pernah aku lihat di sekitar kamu.
0: Ih, cowok aku cowok luar negeri, ganteng banget. Dia dari India loh.
1: India? Gak ada yang lebih jauh lagi. Korea, Cina, atau Arab gitu.
0: Ih, kamu pasti iri deh.
1: Bukan iri sih.
0: Terus?
1: Aku khawatir kamu jauhan pacaran sama dia.
0: Maksud kamu?
1: Kamu kan sering video call gitu. Dia minta gak aneh-aneh kan?
0: Enggak dong.
1: Dia gak nyuruh kamu apa gitu kan?
0: Enggak lah, Ca. Dia baik loh, Ca. Dia privat banget orangnya. Masing-masing kami punya rahasia. Ini aku cerita baru sama kamu loh, Cak ya. Tapi jangan bilang-bilang sama yang lain. Kita ambil uangnya, beres kan? Kamu aman deh sama aku.
1: Yakin? Hanya sampai ke uang doang? Nggak lebih kan?
0: Iyalah. Kamu percaya sama aku dong, Cak. Aku nggak gitu loh orangnya. Aku juga tahu lah cowok yang setia, cowok yang suka main-main.
1: Tahu nggak, Des? Ada ibu-ibu yang videonya viral loh.
0: Terus?
1: Gara-gara dia gak punya uang lagi untuk nutupin videonya, disebar sama tuh cowok.
0: Gak ngerti aku, Cak.
1: Aduh, ini anak. Ibu-ibu ini sering video call sama cowok dan suka rekam-rekam gitu. Aneh-aneh deh permintaan tuh cowok. Sampai di titik ini viral itu videonya. Kamu mau lihat?
0: Enggak ah. Kok kamu mau sih simpan-simpan video kayak gitu, Cak?
1: Gak sengaja terkirim di grup.
0: Intinya nih ya, Cak ya.

0: Ica, Ica, Ica, Ica, tolong aku, Ica, tolong aku.
1: Iya, iya, bentar. Tolong gimana maksudnya kamu?
0: Aku kejebak, Ca.
1: Gak ngerti deh.
0: Gimana ini? Pakai uangmu dulu.
1: Aku gak ada uang.
0: Kok gak ada uang sih? Satu tahun aku loh yang bayar kosan kita. Masa kamu gak ada uang? Gimana sih?
1: Satu tahun juga aku gak minta uang belanja sama kamu.
0: Ca, aku sudah mutusin laki-laki itu, yang dari India itu. Gimana ini?
1: Ya, terus dia mau? Sebentar.
0: Iya.
1: Apa ini? Astaga Desi, ini kamu.
0: Emang apaan? Coba lihat, Ca. Ya ampun, ternyata dia lakuin juga kan. Gimana ini, laki-laki ini ternyata jahat, Ca. Dia jual semua video-video aku, video kami. Gimana ini?
1: Iya, tapi kok kamu mau direkam-rekam gini?
0: Aku gak tahu, Ca. Aku pikir dia gak ngerekam semua percakapan kami. Semua yang... Ya gitulah, Ca.
1: Kan aku sudah ingatin kamu.
0: Aku hilaf tahu. Aku terlalu percaya sama laki-laki itu. Gimana dong, Ca? Bantu
1: kamu bilang
0: aku.
1: Kamu bisa bedain mana pria baik dan buruk.
0: Aku enggak tahu, Ca. Aku enggak tahu. Gimana dong videoku?
1: Gimana ini? Kalau sampai video kamu ini viral di tangan orang tua kamu, gimana?
0: Itu yang aku takutkan, Ca. 4 bulan yang lalu, aku terus kirim uang sama dia. Dia terus ancam aku. Kalau aku tidak kasih uang, dia akan sebarkan video-video kami.
1: Kenapa kamu yang kirim?
0: Karena dia menginginkan aku melakukan hal yang lebih buruk dari yang kemarin-kemarin loh, Ca.
1: Desi, aku gak habis pikir kamu bisa video call dengan laki-laki yang jelas bukan laki-laki dari negara kita sendiri. Dan meskipun dia orang Indonesia sekalipun, kamu gak harus gini juga kan?
0: Ca, aku gimana dong sekarang? Udah dong, Ca, solusinya gimana ini? Video aku gimana?
1: Aku gak tahu, Des, lari pun kamu percuma, semua terlambat. Ayo kita laporkan.
0: Lapor? Lapor kemana, Ca? Aku malu ini. Aku malu sekarang loh, Ca. Aku takut. Pasti yang disalahkan aku. Aku hancur, Ca. Aku hancur sekarang.
1: Gak semua salah kamu. Aku tahu kamu tulus sama dia. Tapi dia manfaatkan ketulusan kamu. Ini semua karena utang budi kan, Des. Uangnya kamu terima dan kamu jadi lemah di hadapan dia.
0: Aku bodoh, Ca. Aku...
1: Sudah cukup. Kamu jangan terlalu mengutuk dirimu. Yang harus kita lakukan saat ini, kita harus melapor sama polisi. Ayo.
2: Aku lihat dia, satu dunia lihat aku.

Adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah. 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro Satu Era di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, pendengar kami di malam ini, rangkaian lagu-lagu daerah Nias kami cukupkan dulu sampai di sini. Pendengar, kita akan berlalik ke rangkaian lagu-lagu berikutnya dan juga berbagai info dan tips-tips yang menarik juga yang hadir kami hadirkan untuk Anda terkait dengan tahukah Anda gitu ya di malam hari ini. Oke, untuk Anda tetap semangat di malam hari ini dalam menjalani suasana malam bersama orang-orang yang Anda sayangi di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kanal inspirasi pendengar.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaung sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?

0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Mau enggak? Yuk.
2: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Hi semua, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and also subscribe to my YouTube channel and share this video to your friends. Thank you.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: pesennya ah. Kayaknya keren nih.
1: Wah, ini juga deh. Aku mau pesan semua deh.
2: Lagi ngapain sih, sis?
0: Ini, lagi pesan barang impor. Keren loh. Gak malu-maluin kalau dipakai.
2: Ya elah, Siska. Hari gini masih juga doyan beli barang impor.
0: Iya dong.
2: Katanya NKRI. Kapan lagi dong kamu mencintai produk dalam negeri?
0: Tapi kan kualitas barang impor itu keren loh.
2: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya, pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
0: Oh iya juga ya.
2: Iya.
0: Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu?
2: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

0: kata untuk hari ini.
1: Kalau ada yang tanya sekarang sibuk apa, lagi sibuk banting tulang wujudkan mimpi. Walaupun harta tidak dibawa mati, tapi setidaknya sibuk bukan ngurusin kehidupan orang lain. Semangat!

tidak kunjung datang, maka berenanglah. Maksudnya, dalam hidup jangan selalu menunggu hal-hal baik datang. Jika bantuan, kesuksesan, atau hal-hal besar lainnya belum datang juga, maka kejarlah. Berusahalah untuk mendapatkan semuanya itu, karena jika hanya diam, hal-hal besar tidak akan datang dengan sendirinya.

kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.

adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

kata motivasi kita hari ini. Suatu ketika di pintu masuk kebun binatang tertulis tarif tiket Rp50.000 per orang. Karena beberapa lama tidak ada pengunjung, maka harga tiket diturunkan kembali menjadi Rp25.000 per orang. Namun, masih tidak ada juga pengunjung datang. Akhirnya, kembali ia turunkan tarif tiket menjadi hanya Rp10.000 per orang. Dan tetap tidak ada pengunjung yang mau masuk. Akhirnya, ditulislah kembali sebuah pengumuman, masuk gratis. Dan tiba-tiba banyak orang yang berebutan masuk. Ketika pengunjung di dalam penuh, sang pawang membuka semua pintu kandang binatang buas tersebut, seperti singa, harimau, macan, serigala, ular, dan lain sebagainya. Pengunjung pun sontak pada panik. Kemudian pintu keluar kembali dikunci. Lalu di pintu keluar itu dia menulis, keluar wajib bayar Rp500.000. Kemudian banyak orang berebut membayar. Nah, apakah hikmah dari kisah ini? Ya, inilah ironi kehidupan. Ketika ditawarkan hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga, dan lain sebagainya, demi menjaga kesehatan sebagai upaya mencegah penyakit, banyak orang malas melakukan, enggan, dan bahkan tidak mau. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit, berapapun mahal biayanya pasti dibayar, asal bisa sembuh. Sekalipun harus jual aset, dan bahkan ada yang harus bela-belain berhutang. Inilah nikmat sehat yang tidak kita sadari. Tidak ada yang mahal, kecuali hanya kesehatan yang paling mahal. Segala apapun bisa ditunda, kecuali hanya kesehatan yang tidak dapat ditunda. Yuk, biasakan diri melakukan pola hidup sehat dan senantiasa bersyukurlah bagi yang senantiasa dikaruniai nikmat sehat. Semoga bermanfaat.

kata untuk hari ini. Komitmen itu saat kamu memutuskan untuk memilih seseorang dalam hidup, menerima segala kekurangan dan lebihnya. Bertahan dengan dia dalam situasi apapun tidak mudah tergoda pada orang lain, meskipun ada yang lebih baik darinya di luar sana. Mau belajar dan dewasa bersama hingga tua. Semangat!

hari ini. Lebih baik kecewa karena terlalu tulus dan setia dengan seseorang daripada harus menyesal karena sudah menyia-nyiakan orang yang tulus, setia, dan selalu ada buat kita. Kadang terlalu percaya dan ditinggalkan itu lebih baik daripada hidup harus dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Semangat!

ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup Anda? Coba belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun Anda berada.

kata untuk hari ini. Nanti akan ada waktu di mana kita akan merindukan orang tua kita. Namun yang bisa kita lihat hanyalah barang-barang yang biasa mereka pakai. Di saat itu barulah kita tersadar bahwa hati kita ternyata hampa tanpa keberadaan mereka lagi. Semangat!

untuk hari ini. Kelak, Tuhan pasti mengirimkan seseorang dalam kehidupanmu. Seseorang yang akan memahami ceritamu, melindungimu, dan menyembuhkan setiap lukamu. Karena dia tidak ingin kamu menderita rasa sakit yang sama lagi. Seseorang yang ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Semangat untuk kamu yang sudah menemukan orang yang tepat dalam kehidupanmu.

satu kata untuk hari ini. Kalau merasa partner sendiri banyak kekurangan, ingat kamu juga banyak kekurangan. Kadang kita berpikir kita pantas mendapatkan yang lebih baik, tapi kita lupa bahwa dia juga pantas mendapatkan yang terbaik. Pada intinya, jalan yang terbaik ialah saling menerima dan saling melengkapi. Semangat!

Percayalah terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi Anda untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri Anda sendiri.

pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada. Dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, sekali di udara tetap di udara.

Firman Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 8 sampai 10.

Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11.

0: Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kembali kita akan mendengarkan saat teduh pada pagi hari ini. Dan sebelum kami menyampaikan renungan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Dan ini kami Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kami memohon hikmat kebijaksanaan-Mu melalui firman-Mu, supaya setiap langkah kami, Engkau berikan kami petunjuk, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dengan renungan firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu akan menyampaikan, dan berkatilah mereka yang mendengarkan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Seperti biasa dari penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli atas nama Preti. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayatnya yang pertama. Amsal pasalnya 15 ayatnya yang pertama. Kami akan membacakannya. Jawaban yang lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sekali lagi, Amsal pasal 15 ayat 1, jawaban yang lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tema renungan kita pada saat ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pendengar setia saat teduh dimanapun berada, menjaga perkataan. Sekali lagi tema kita, menjaga perkataan. Amsal pasal 15 ayat 1, di sana menceritakan tentang bagaimana jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Berakar pada hikmat praktis untuk manajemen konflik, menekankan kekuatan lidah dalam membentuk relasi. Ayat ini mengajarkan bahwa respon lembut adalah tanda hikmat, sementara kata-kata kasar mencerminkan kebodohan yang memperburuk suasana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa poin yang menjadi apa yang menjadi harapan kita bersama dalam mendengarkan firman ini, yaitu yang pertama bahwa di dalam Amsal pasal 15 ayat pertama ini merupakan bagian dari kumpulan Amsal Salomo yang bertujuan mendidik tentang hidup takut akan Tuhan dan perilaku bijak. Kemudian kedua, pengendalian diri dalam komunikasi menekankan bahwa jawaban atau komunikasi adalah alat utama untuk meredakan atau justru memicu amarah. Dan yang ketiga, kontras hikmat dan kebodohan mengajarkan bahwa orang bijak memilih kelembutan atau mencontoh karakter Allah, sementara orang bebal atau kasar menggunakan perkataan menyakitkan. Dan yang terakhir, relevansi sosial dalam ayat ini menjadi panduan praktis untuk menangani situasi tegang, seperti saat seseorang marah atau stres dengan respon yang membangun, bukan membalas dengan kemarahan. Secara singkat, ayat ini menasihati agar kita atau seseorang itu tidak keras hati dan menyombongkan diri, melainkan berbicara dengan sopan dan beretika. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan firman Tuhan yang menjadi pembelajaran untuk kita atau yang mengingatkan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa kata-kata memiliki kuasa untuk membangun atau meruntuhkan. Di dunia yang penuh dengan emosi dan kritik, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai melalui cara kita berbicara. Kekuatan karakter bukan terlihat saat kita membalas bentakan dengan bentakan, melainkan saat kita mampu menjawab dengan kelembutan. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ataupun beberapa hari sebelumnya mungkin ataupun ke depan kita tidak tahu. Jika ada rekan kerja atau anggota keluarga yang memancing emosi kita, maka melalui firman-Nya pada saat ini, mari kita memilih untuk diam sejenak sebelum merespon. Berikan jawaban yang sopan dan rendah hati, meskipun kita atau Anda merasa benar. Memang secara manusiawi kita sulit untuk menerima akan hal ini, tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersabar. Kesabaran salah satu kunci utama dalam hal ini. Jawaban lembut, perkataan yang sopan, beretika hendaknya menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya. Kalau selama ini kita lebih memilih emosi, berkata kasar, tidak beretika untuk membalas seseorang yang merendahkan atau penuh amarah kepada kita, maka berusahalah untuk merubahnya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menekan ego, menekan amarah, tidak melontarkan kata-kata kasar dan menyakitkan. Diam sesaat sebelum membalas. Undang Roh Kudus untuk mengisi hati dan pikiran kita, sehingga perkataan, jawaban kita akan meredakan amarah pihak lawan, akan meredakan kegeraman sesuai dengan kehendak firman Tuhan pada saat ini. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya firman ini memberkati dan melindungi kita pada hari ini. Kita menutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan sebagai umat-Mu yang percaya, bahwa ketika kami berkata-kata, maka kami Engkau berikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam berkata-kata, menggunakan lidah suara dengan baik, menekan emosi, memberikan dan mengutarakan hal baik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami semua, siapapun kami dimanapun berada. Dan kami memohon Tuhan hikmat kebijaksanaan-Mu, biarlah emosi kami, kemanusiaan kami dapat kami atur, dapat kami tekan, dan dapat kami bawakan di dalam kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah manusia biasa, tetapi ketika kami menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, maka kami percaya juga Bapa yang mengendalikan setiap tutur kata kami, lidah kami, suara kami untuk bisa mengatakan hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami dari pagi siang sampai malam nantinya, dan kami sudah tenang karena kami sudah menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Amin.
1: Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29.

Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Markus 10 ayat 19.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kita tidak melihat seorang anak itu, oh dia menampilkan perilaku begini karena dia di rumah sudah mengalami ini.
2: Ini harus terjadi kesepakatan dengan PD masyarakat.
3: Artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri, yang bisa menjamin kesejahteraan petani.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Samsir Janiago. Pokok-pokok berita hari ini diantaranya, Bupati Nias Utara menolak keberatan PT SAJ terkait pencabutan izin usaha perkebunan IUP di Toyolawa. Perumbulok KC Nias melaksanakan kegiatan pemantauan potensi penyerapan gabah. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026. Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Izin Usaha Perkebunan Kelapa Toyolawa menggelar rapat pemantapan tindak lanjut di Aula Amar Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara dan seluruh anggota tim. Mulai Rabu 20 Mei 2026, tim menyampaikan keputusan Bupati Nias Utara yang menolak keberatan PT SAJ terkait pencabutan izin usaha perkebunan IUP di Toyolawa. Penolakan ditetapkan karena berdasarkan penilaian tim terpadu dan fakta di lapangan, tidak ada alasan yang dapat diterima untuk meninjau kembali surat keputusan pencabutan IUP tersebut. Beberapa fakta hukum yang ditemukan antara lain, PT SAJ terindikasi tidak terintegrasi dalam sistem perizinan dengan manajemen yang sesuai hukum. Tidak memiliki alamat jelas, baik di Medan maupun Gunung Sitoli. Kemudian tidak dapat membuktikan keberadaan lokasi lahan dan kegiatan di Toyolawa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya berpotensi tidak taat pajak dan retribusi atas beberapa izin operasional lainnya. Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Kepala Bagian Hukum juga telah melayangkan somasi kepada PT SAJ. Perusahaan diminta menghentikan seluruh kegiatan operasional di lokasi paling lama 2 hari kerja sejak somasi diterima. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum dan komitmen Pemkab Nias Utara dalam menata perizinan usaha perkebunan agar sesuai aturan dan memberi manfaat bagi daerah.

0: Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nias Utara, Perum Bulog KC Nias melaksanakan kegiatan pemantauan potensi penyerapan gabah melalui koordinasi lintas instansi.
1: Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nias, pimpinan cabang Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan pemantauan potensi penyerapan gabah melalui koordinasi lintas instansi, kunjungan ke mitra penggilingan beras, serta dialog santai bersama para petani guna menggali informasi terkait hasil panen padi.
2: Nah, pada kesempatan ini, Bulog telah melakukan potensi panen yang ada di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias, yang menurut kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita mau tahu berapa harga yang ada di tingkat petani. Apabila memungkinkan, Bulog harus menyerap gabah tersebut dengan harga yang sesuai dengan pemerintah, yaitu 6.500 dengan standar quality. Dari hasil penelitian ke lapangan, pada saat ini Kabupaten Nias memang telah mengalami panen yang sifatnya itu bertahap. Harga yang kami dapatkan berdasarkan pemantauan di lapangan, harga yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP, yaitu 6.700. Untuk saat ini harga tersebut masih bagus, ya, artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri, yang bisa menjamin kesejahteraan petani di Kabupaten Nias. Tapi apabila harga berada di bawah HPP, Bulog akan segera melakukan upaya penyerapan secara maksimal agar harga di tingkat petani menjadi stabil.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias melalui Kabid Konsumsi, Keamanan dan Distribusi Pangan, Famoni Zarozebua, mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan aktif mendampingi Perum Bulog dalam memantau potensi penyerapan gabah petani guna memastikan stabilitas harga di tingkat produsen dan menjaga stok cadangan pangan pemerintah. Langkah kolaboratif ini krusial dilakukan terutama selama masa panen raya untuk menyerap hasil panen secara optimal sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3: Hari kebetulan kemarin kami sudah memantau di beberapa termasuklah kecamatan Babelato, kemarin kami sudah nyampe ke sana dan pada saat itu juga kami sedang memantau proses panen, proses panen petani.
1: Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke area persawahan untuk memperoleh gambaran potensi hasil panen ke depan sebagai langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat sinergi bersama petani lokal. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.

0: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi atas prestasi Rafael Titus Zendrate, siswa SMA Negeri 2 Gunung Sitoli yang berhasil meraih gelar Duta Pelajar Kebudayaan Putra Nusantara Sumatera Utara 2026. Kepala Seksi SMA dan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Agnes Utama Telombanua SPD mengatakan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan di Kepulauan Nias dan Sumatera Utara. Ia berharap Rafael mampu memanfaatkan gelar tersebut untuk memperkenalkan budaya Sumatera Utara yang multikultur hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Agnes juga berharap keberhasilan Rafael menjadi motivasi bagi para guru untuk terus menggali potensi siswa, sekaligus mendorong peserta didik agar lebih aktif belajar dan berprestasi, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara sendiri menjadi salah satu wadah pembinaan generasi muda dalam meningkatkan wawasan budaya, kepemimpinan, serta karakter pelajar yang inspiratif dan berdaya saing. Pendengar, Anda masih mengikuti Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. KPU Kota Gunung Sitoli melaksanakan coklit terbatas, coktas, di Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Kelurahan Sombe, dan Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, pada hari Rabu yang lalu. Menurut Ketua KPU Kota Gunung Sitoli, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap pemilih yang terdata di luar negeri sebagai persiapan pleno PDPB triwulan kedua tahun 2026. Coktas dihadiri oleh Ketua KPU Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Menreva, anggota KPU Kota Gunung Sitoli, Darni Saleh Baiha, Efisiensi Daily, Happy Suryani Harefa, dan Juliman Berkat Harefa. Sekretaris KPU Kota Gunung Sitoli, Merida Manurung, serta Kasubag dan staf perencanaan data dan informasi KPU Kota Gunung Sitoli. Turut hadir Bawaslu Kota Gunung Sitoli untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Sinergitas antara kepala desa dan BPD sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak.
1: Kesepahaman antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di desa. Namun menurut Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMD, Pebriaman Sandi Tafenal SHMH mengatakan, seringkali ketidaksepahaman antara keduanya menyebabkan berbagai program desa menjadi terhambat, termasuk peraturan desa tentang perlindungan anak. Padahal kesepahaman ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang melihat bahwa kedua lembaga tersebut mampu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
2: Ini harus terjadi kesepakatan dengan BPD tadi, yang saya bilang tadi. BPD, masyarakat, karena itu peraturan desa. Segala semua yang mencakup peraturan apapun itu, baik peraturan desa perlindungan anak, peraturan desa tentang RKPD-nya, peraturan desa tentang kelancaran, harus ada kesepakatan, harus ada persetujuan BPD-nya. Kalau tidak ada, tidak bisa tercapai.
1: Pebriaman menambahkan peraturan desa tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, ia berharap sebelum pengajuan APBD 2027, Desa Dinia Selatan dapat melakukan perubahan anggaran dan menyisipkan kegiatan terkait perlindungan anak. Ia juga berharap melalui komunikasi yang baik, musyawarah dan semangat kerjasama dapat dibangun antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tentang perlindungan anak dapat berjalan dengan optimal demi terwujudnya kesejahteraan dan masa depan anak-anak di desa. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, berikut kami hadirkan wawancara reporter Indah Febrianti Bulele dengan Justin Foerera Lase, dosen BK di Universitas Nias, sekaligus narasumber pada pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru SD sekota Gunung Sitoli yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei 2026 berikut ini.
1: Iya, pendengar pemirsa, saat ini saya bersama dengan Justin Foerera Lase, salah seorang narasumber pada pelatihan bimbingan konseling dan karakter untuk guru SD sekota Gunung Sitoli. Ini berlangsung selama 3 hari dari 19 sampai 21 Mei 2026. Pak Justin, kira-kira setelah ada sekitar 105 guru SD yang mengikuti begitu ya. Anda melihat ya, setelah 3 hari mereka mengikuti pelatihan ini, Anda melihat mereka bagaimana?
2: Yang jelas bahwa kemudian melalui kegiatan

0: di SD ini semua gurunya ini merangkap semua, jadi sekaligus juga sebagai konselor. Jadi tentunya melalui kegiatan ini memang kita melatih guru-guru SD ini yang 105 tadi bagaimana melakukan konseling, dan tentunya kita juga memberikan pandangan-pandangan baru bahwa kalau selama ini konseling ini selalu berbasis pada masalah. Nah, kita coba memberikan pandangan baru bahwa dalam melakukan layanan konseling itu jangan berbasis masalah melulu, harus berbasis potensi. Itu kan artinya bahwa setiap anak itu punya potensi, maka dalam melakukan layanan konseling dan pengarahan karakter tadi berbasis pada potensi, pertama. Kedua, kita juga membekali guru-guru SD ini dengan 7 jurus guru hebat, gitu kan. Bahwa guru hebat ini yang pertama harus bisa mengenali apa potensi dari peserta didiknya, mengenali minat dan bakatnya, sehingga kemudian dia bisa mengarahkan peserta didiknya itu untuk bisa menggapai minat dan bakatnya tadi. Berikutnya jurus kedua itu, guru itu juga harus bisa mengelola emosi. Terkadang di sekolah itu ada saja guru mungkin tidak bisa mengelola emosi, sehingga kemudian bisa melakukan hal-hal yang justru tidak bisa, justru menghalangi berkembangnya potensi dari peserta didik. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Bagaimana kemudian juga kita membuat lingkungan sekolah itu aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Lalu di hari ketiga itu kita juga melatih bagaimana guru-guru ini untuk melakukan konseling yang lebih advance gitu kan, melakukan konseling secara langsung, individual, kelompok ataupun klasikal, dan juga bagaimana guru ini harus bisa memiliki pandangan pendidikan inklusif bahwa semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Itu esensi dari pendidikan inklusif itu. Mungkin kira-kira begitu, Kak.
1: Oke. Dari pasti ada diskusi dong ya. Biasanya tantangan para guru dalam menerapkan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, ada 7 jurus hebat itu apa sih? Mungkin mereka sempat mengemukakan begitu kepada para narasumber.
0: Banyak penyebabnya. Satu, bahwa memang kita tidak bisa menutup mata. Selama ini kita itu masih kadang-kadang memandang seseorang itu dengan masalahnya. Gitu kan? Kita tidak melihat seorang anak itu, dia menampilkan perilaku begini karena dia di rumah sudah mengalami ini.
1: Nggak digali gitu ya?
0: Dia ngantuk di kelas. Rupanya tadi malam dia menjaga bapaknya karena bapaknya lagi sakit gitu kan? Sehingga dia ngantuk di kelas. Lalu kalau misalnya kita berbasis masalah dalam menangani kondisi seperti itu, kita langsung memarahi anak itu. Hei, kenapa kamu ngantuk di kelas? Tanpa kita tahu apa sebenarnya penyebab dia demikian. Nah, melalui pelatihan ini kita melatih Bapak Ibu Guru bagaimana melakukan asesmen, bagaimana melakukan menjalin koneksi, bagaimana kemudian juga merubah perilaku-perilaku siswa yang tidak kita inginkan itu. Tentunya berazaskan berbasis pada potensi tadi, bukan berfokus pada masalah.
1: Nah, para guru mendengar ini bagaimana? Merasa bahwa kita terbebani, ini mah nambah kerjaan nih atau kayak gimana nih, atau mereka malah justru excited dan ayolah kita lakukan di sekolah gitu.
0: Ya, justru di akhir penutupan salah seorang peserta menyampaikan pesan dan pesan dan menyampaikan justru ucapan terima kasih gitu kan, apresiasi bahwa ini pandangan baru yang selama ini kita lakukan di tempat kerja kita itu rupanya memang salah dan ada pandangan yang lebih baik daripada itu. Dan lebih daripada itu, peserta dalam juga ada, kita sudah dokumentasikan ada video-videonya gitu kan, menyampaikan kalau boleh pandangan ini harus untuk didapatkan juga oleh Bapak Ibu Guru yang lain, sehingga dalam menangani masalah-masalah siswa ini kita bisa mengarahkan siswa ini untuk mencapai potensinya tadi. Bayangkan kalau misalnya seluruh siswa kita bisa arahkan ke jalan yang lebih baik daripada cara-cara yang sudah kita lakukan selama ini. Itu
1: iya. Oke, jadi
0: mereka cukup excited dengan itu.
1: Iya, baik. Terima kasih kalau begitu wawancaranya dengan RRI Gunung Sitoli.
0: Ya, makasih. Sukses selalu. Makasih, sukses RRI Gunung Sitoli.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita di antaranya. Bupati Nias Utara menolak keberatan PT SAJ terkait pencabutan izin usaha perkebunan IUP di Toyolawa. Perumbulok KC Nias melaksanakan kegiatan pemantauan potensi penyerapan gabah. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan tetap semangat.
1: Sekian lintas berita pagi.

Sukses adalah ketika Anda menyukai diri Anda sendiri, menyukai apa yang dilakukan, dan menyukai cara Anda melakukannya. Maksudnya, kesuksesan tidak melalui dinilai dari seberapa banyak harta dan uang yang kita miliki. Kesuksesan juga dapat dirasakan ketika Anda sudah berhasil menyukai diri sendiri, pekerjaan yang dilakukan, dan menikmati setiap proses serta cara melakukannya.

Menurut Claudie, agar selalu ingat untuk memulai hari Anda dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Berikanlah perhatian dan pelayanan terbaik dari Anda untuk yang memerlukan. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami hingga kesempatan pagi ini. Senang rasanya bisa melihati suasana akhir pekan ini penuh dengan rutinitas yang sudah Anda siapkan dan melihati dengan suasana yang menyenangkan juga pastinya bagi Anda menikmati kesempatan berlibur di akhir pekan ini. Dan berikut pendengar, untuk memantapkan langkah kegiatan Anda berlangsung hari ini dengan lancar, kita ingin dapatkan update informasi perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli. Dan pagi ini saya sudah tersambung bersama forecaster Raga. Selamat pagi, Raga.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Sedang bisa hadir kembali di kesempatan pagi ini untuk dapat menginformasikan update perakhiran cuaca untuk Kepulauan Nias sekitarnya hingga besok. Seperti apa perkembangannya dan mungkin ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Silakan untuk disampaikan.
1: Baik, terima kasih Bang. Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini tanggal 23 Mei tahun 2026 dan juga untuk esok hari tanggal 24 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari, malam hari, dan dini hari, cuaca diperkirakan relatif bersahabat, yaitu cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 94%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian informasi perakhiran cuaca untuk esok hari, tanggal 24 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga informasi perakhiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 24 Mei tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut. Untuk kecepatannya berkisar antara 9 hingga 22 km per jam. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 hingga 26 km per jam. Kemudian selanjutnya untuk angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 11 hingga 26 knot. Kemudian untuk tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga mengimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakhiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian Pak Kansir.
0: Baik, terima kasih untuk update informasi perakhiran cuaca hari ini dan tentunya hal itu sangat bermanfaat ya, untuk dapat merumuskan kegiatan apa yang sesuai dengan kondisi cuaca yang telah diinformasikan tadi. Perkembangan informasi selanjutnya tentu dapat tersampaikan di kesempatan berikut. Terima kasih kehadirannya untuk dapat berbagi informasi perakhiran cuaca hari ini. Selamat bertugas, salam untuk rekan-rekan.
1: Baik Bang, terima kasih Bang. Salam juga untuk rekan-rekan RRI.
0: Siap. Ya, pendengar, kita sudah dapatkan informasi update perakhiran cuaca bersama forecaster Raga di pagi ini dan informasi berikutnya masih akan hadir untuk Anda. Dan juga termasuk nanti pendengar, pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk meluapkan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Anda adalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada diri Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.

sibuk mencari yang sempurna, sampai-sampai melewatkan yang siap menerima apa adanya. Maksudnya, ini adalah hal yang umum terjadi pada manusia. Mungkin Anda salah satunya. Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok yang sempurna, padahal sebenarnya di dunia ini tidak akan ada yang sempurna atau 100% sesuai dengan keinginan kita. Bahkan, hal tersebut jugalah yang menjauhkan Anda dari kekasih dan teman-teman yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan yang Anda punya.

Setiap orang pasti memiliki mimpi dan cita-cita yang besar, tetapi butuh usaha untuk menggapai itu semua. Oleh karena itu, jangan pernah bertahan di satu titik ternyaman di mana Anda merasa akan selalu aman berada di posisi tersebut. Sebab pada kenyataannya, tidak seperti itu. Anda harus berani keluar dari zona nyaman tersebut untuk mengambil lebih banyak kesempatan.

saat menginginkan suatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan. Sehingga jalan untuk menepatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka.

Bertambahnya usia bukan berarti kita memahami segalanya. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, sering berjalan waktu, usia kita juga terus bertambah. Tetapi, jangan pernah sekali-kali merasa bahwa Andalah yang tahu segalanya, dikarenakan usia yang sudah matang. Itu adalah pemikiran yang salah, karena sejatinya segala hal dapat dipahami bukan karena usia, tetapi karena pengalaman.